0: Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
1: Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemen Imipas akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Penjelasan tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan pada Sabtu 26 September 2026. Kelima pejabat yang dinonaktifkan tersebut didasarkan perintah langsung Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sifatnya sementara hingga proses pemeriksaan berikutnya. Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan menegaskan penonaktifan sementara tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan internal yang dilakukan Kemen Imipas setelah temuan ombudsman menjadi perhatian publik.
2: Kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh ombudsman. Saya sampaikan yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, Kasi Binadik, kemudian Kasi Kamtip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara. Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurus. Itu sementara kami akan nonaktifkan.
1: Perkara tersebut berawal dari dugaan temuan Ombudsman RI ke sejumlah fasilitas di area rumah dinas dan sarana asimilasi yang sebelumnya viral dan menjadi perhatian publik. Fasilitas diduga digunakan oleh warga binaan VVIP yang kini masih didalami duduk perkara serta tanggung jawab struktural masing-masing pejabat. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Babisus Aris Marsudianto memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan setransparan mungkin.
3: Ya, kan udah viral di mana-mana.
4: Ya, kan? Lanjut ya, Pak Mubi.
3: Teman Ombudsman atau rekomendasi.
5: Bapak tidak pernah melihat saya mengajak kepala Babinsa, kan? Kalau sekarang saya ajak, berarti kan ada hal yang harus saya
4: kerjakan. Iya. Kalau...
5: Ayo kita lihat aja.
3: Kita lihat aja. Ya, kita lihat aja. Mana yang kira-kira Anda curiga tempatnya? Lihat. Nah itu ada kamera ya, kita open ya, transparan ya, tidak ada yang disembunyikan ya. Okay. Itu yang salah ya salah, yang benar kita tegakkan keadilan. Oke. Okay.
1: Selain pemeriksaan terhadap pejabat struktural, proses pendalaman juga dilakukan dengan meminta keterangan dari warga binaan dan pegawai Lapas Cibinong. Nama pejabat yang dinonaktifkan sementara adalah Wisnu Hani Putranto, Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, I Gusti Bagus Widya Putra, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Yosep John Ferry, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Kasi Binadik, Adi Nugroho Nurwicaksono, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Kasi Administrasi Kamtip, serta Denny Sugiarto, Kepala Urusan Umum. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil ditemukan dan dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR yang terdiri atas 4 korban dari pencarian bawah air dan 7 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wayudi melaporkan selengkapnya.
6: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban yang 7 di perairan Palangkaraya.
7: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan hingga memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi sebanyak 11 korban dalam operasi pencarian tersebut. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, operasi hari ke-14 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan serta tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
6: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya, khususnya di pantai, umumnya di pantai semuanya. Kemudian yang 4 dari hasil operasi bawah air yang pelaksanaan penyelaman yang dilakukan oleh rekan-rekan Basarnas Special Group juga didukung penuh dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut, baik dari Kopobel maupun dari Kopaska.
7: Tim penyelam berhasil mengevakuasi 4 korban dari dalam badan kapal sekitar pukul 16.30 WITA dalam operasi pencarian dan evakuasi bawah air. Sementara itu, tim SAR menerima laporan penemuan 7 korban lainnya di sejumlah wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Sebanyak 11 korban yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi melalui DVI. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan.

0: Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
1: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
0: Dengan tambahan 11 korban yang ditemukan dan dievakuasi, data sementara dari total manifest 243 penumpang KM Pirgo Transport 8 menunjukkan sebanyak 172 korban telah dievakuasi, terdiri atas 108 orang selamat dan 64 orang meninggal dunia, sementara 71 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli produk kriya lokal guna mendukung pengrajin sekaligus menjaga warisan budaya. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk kriya lokal guna mendukung keberlanjutan usaha perajin di Indonesia. Dalam pembukaan Pameran Karya Nusa 2026, ia mengatakan dukungan masyarakat terhadap produk lokal tidak hanya berdampak pada perekonomian perajin, tetapi juga membantu menjaga warisan budaya dan menghidupkan tradisi. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus menggunakan produk buatan Indonesia, sekaligus memberikan dukungan nyata terhadap para perajin.
4: Jangan lupa kita harus terus menggaungkan gerakan cinta produk lokal dan bangga buatan Indonesia. Karena setiap kali kita memberi karya-karya lokal, kita tidak sekedar membeli sebuah benda, tetapi kita juga ikut menjaga warisan dari leluhur kita untuk menghidupkan tradisi, serta menggerakkan roda ekonomi keluarga dan juga daerah.
3: Sementara itu, Ketua Panitia Karya Nusa 2026, Ayu Heni Rosan, mengatakan pameran Karya Nusa mendorong tradisi kriya tetap hidup sekaligus berkembang melalui kreativitas dan inovasi.
5: Karya Nusa 2026 hadir untuk mempertemukan seluruh kekayaan tersebut dengan perkembangan zaman. Kita ingin agar tradisi tetap hidup, tetap pada saat yang sama terus berkembang melalui kreativitas, inovasi, teknologi, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar.
3: Adapun pameran Karya Nusa 2026 menghadirkan beragam kerajinan bernilai estetika, budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan material dari batik, kain tenun, hingga bahan daur ulang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perkembangan teknologi percetakan akan menjadi salah satu fokus dalam pameran All Print Indonesia 2026 yang akan digelar di G Expo Kemayoran Jakarta 26 Oktober 2026 mendatang. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Industri percetakan Indonesia terus beradaptasi di tengah perubahan pola konsumsi dan perkembangan teknologi digital. Pada 2026, pertumbuhan industri diproyeksikan sekitar 3,39% dengan sektor packaging dan label menjadi salah satu penggerak utama. Perkembangan teknologi percetakan tersebut akan menjadi salah satu fokus dalam All Print Indonesia 2026 yang nantinya pameran ini akan diselenggarakan Krista Exhibition pada 7 sampai 10 Oktober 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta. CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan perubahan kebutuhan pasar mendorong pelaku industri untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi.
7: Jadi ini sangat luas teknologi cetak saat ini. Dan bahkan juga nanti 3D printing juga akan ditampilkan di pameran All Print yang diikuti oleh 400 lebih, 402 peserta dari 10 negara. Memang industri teknologi cetak, terutama digital, sangat dinamis. Dari setiap tahunnya selalu ada perkembangan yang lebih bagus.
6: Dukungan terhadap industri kreatif juga disampaikan Cecep Rukendi, Deputi Bidang Kreativitas Media Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Republik Indonesia. Kemenekraf mendukung agar industri kreatif juga terus menciptakan nilai tambah, termasuk dalam budaya, ilmu, dan teknologi. Karena menurutnya, pelaku industri dapat melihat langsung perkembangan teknologi yang mendukung proses produksi melalui All Print Indonesia 2026.
8: Tentunya dari Kementerian Ekonomi Kreatif sangat mendukung, begitu ya, mendorong kesuksesan dari acara ini, karena kami di kementerian ini di dalam mengembangkan ekonomi kreatif ini tugasnya ada tiga yang utama. Yang pertama membantu para membantu memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif.
6: Pameran internasional All Print nantinya akan menghadirkan teknologi mesin, peralatan, bahan baku, hingga berbagai solusi industri percetakan dan grafika. Sekitar 400 peserta dari lebih 10 negara dijadwalkan berpartisipasi, termasuk 20 UMKM dengan target 60.000 pengunjung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Galodo atau banjir bandang yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta benda, tetapi tersimpan kisah warga yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, serta material lainnya. Dan peringkat Pro 3 berikut kami hadirkan feature yang diproduksi oleh RRI Padang berikut ini.
9: Dua keluarga di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. Di tengah kerusakan rumah dan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal yang paling disyukuri. Salah satunya dialami Ika Dian Wahyusari. Tiga putrinya, Naila 16 tahun, Saren 12 tahun, dan Atira 9 tahun, berada di dalam rumah saat air bercampur lumpur mulai masuk. Sebelum galodo menerjang, ketiga anak tersebut sempat merasakan getaran seperti gempa. Ketika air mulai masuk, mereka berusaha menahan arus dengan mendorong kursi ke arah pintu. Ika saat itu bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
10: Kalau Ika dihubungi sampai emak, karena emak ngaji sampai balik, emak bawa anak, tiga beranak di rumah, tiga saja di rumah ya. Jadi saatnya di rumah itu, kira-kira itu pas pertama dia masuk, hanya panggil anak aku, mungkin tak kadang karena tembok atau ambil kadang, kira-kira menyelamatkan diri, masih tinggal di dalam. Sampai, ini sebabnya rekam, kok ada rekamannya, rekam dari awal lagi mereka masuk rumah, sampai parkiran hancur, sampai kamarnya meledak, sampai kami menjemput. Kami emang enggak enak perasaan ditagahan orang pas lagi itu lama-lama, karena katanya rumah hancur, cuman yang sama namanya ibu, enggak bisa, ada lagi kami sama abang, sama suami, katanya berdua, gitu. Ada surang sampai SMK, katanya. Jadi kami katanya menjemput anak, alhamdulillah masih selamat.
9: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun, Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. Petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
10: Kalau kondisi rumah kami, dua kamar tuh hancur, tinggal sisa satu kamar yang masih aman. Dua kamar mana-mana hancur, tapi kalau emang untuk diperbaiki atau tinggal lagi itu emang udah mungkin, karena dinding itu lah bergeser, itu orang parah. Lumpur sampai ke pelapon, lepas tinggi itu, apa mendoanya. Lagi trauma itu berat.
9: Serupa dialami Joni Anwar, warga Dusun 4, Jorong Kayu Arung, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat galodo terjadi, Sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
11: Ya bang, posisi saya waktu itu di dalam rumah bang. Waktu itu lampu berkedip 3 kali bang. Setelah itu saya pergi ke WC. Tepatnya di sini bang. Setelah itu air semakin besar bang, terdengar gemuruh kan. Saya buka pintu dari sini bang. Rupanya air masuk ke dalam. Saya panggil kayaknya bang Pak Mandi. Setelah dipanggil Pak Mandi, saya terasa getaran yang lebih besar bang. Saya rasa tidak aman di sini bang. Langsung saya pergi ke dalam kamar bang. Waktu itu pintu kamar air juga besar bang, mau dirempaknya kamarnya bang. Saya melompat ke jendela bang. Melompat ke jendela, dilihat dari kiri air juga besar, pergi ke kanan besar bang. Langsung saya terpaksakan ke rumah tetangga yang bawah. Habis itu saya minta tolong sama warga, mungkin warga juga panik bang. Saya tanyalah balkon rumah tetangga ini bang. Habis itu lah saya akhirnya berpasrah diri bang, mengucapkan minta maaf kepada dia bang atas kesalahan. Ya alhamdulillah bang, saya diberi keselamatan bang.
9: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2.5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. Lemari, kasur dan sejumlah barang lainnya hilang. Sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
11: Enggak bang, ini aliran airnya ke bawah bang. Jadi karena tersendat, baru airnya belok ke sini bang, ke bawah bang.
12: Berarti air berbelok ya bang?
11: Air berbelok bang.
12: Tapi membuat aliran baru ya?
11: Iya, membuat aliran baru. Iya bang.
9: Saat ini, Joni bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat Galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak tengah menggelar pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian kepada bandara-bandara di Timur Tengah dari sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Amerika Serikat sebelumnya mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder kepada berbagai bandara dan perusahaan yang melayani maskapai penerbangan asal Iran. Dan Iran pun mengecam akan menimbulkan gangguan terhadap operasional bandara di kawasan tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengaku optimis kontingen Indonesia dapat mencapai target merebut 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Taufik menyampaikan hal itu seusai menyaksikan atlet angkat besi Rahmat Erwin meraih emas di nomor 75 kg putra cabang angkat besi Asian Games 2026.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan disampaikan langsung oleh Brigadir Susan pagi hari ini. Ya, Brigadir Susan, silakan.
14: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas pada pagi hari ini langsung melalui CCTV kami dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita pantau di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV kami dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau cukup normal dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke jalan airport, tol airport maksud kami, pada pagi hari ini juga kondusif lancar. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya pada pagi hari ini relatif lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur sesuai dengan peruntukannya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan khusus saja. Dan kemudian bagi Anda para pengendara roda 2 yang akan melintas jalur arteri untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita lanjut untuk bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi terpantau lancar. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang pada saat ini juga masih kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk meningkatkan konsentrasi Anda mengingat di kawasan ini juga sering sekali masyarakat melaksanakan olahraga. Untuk itu harap untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga mematuhi marka-marka jalan. Nah, kita bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau lancar dan normal. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih cukup kondusif lancar. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Nah, kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada pagi hari ini normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan meningkatkan konsentrasi Anda dikarenakan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini seperti masyarakat yang berolahraga, lari maupun bersepeda melintas kawasan ini. Nah, selanjutnya kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat pada pagi hari ini juga cukup lancar. Antisipasi kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu bagi Anda para pengendara menjaga jarak dan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan kami harapkan untuk pengendara tidak melawan arah dikarenakan masih terpantau pada CCTV kami banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melawan arah di kawasan ini. Untuk itu utamakan selalu keselamatan diri Anda dan tibalah di rumah dengan aman dan nyaman. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 228 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 33 luka berat dan 325 luka ringan. Pemirsa, dari 228 kasus laka lantas tersebut 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk mengutamakan keselamatan diri Anda dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Rudi di studio.
2: Ya, terima kasih Brigadir Susan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Anda masih bersama kami di Bengkulu pagi ini, pendengar. Setelah informasi dari Pro 3 RRI kami hadirkan, kebersamaan kita masih terus lanjut ya, hingga pukul 10 nanti.

0: Eh, lihat deh sepatunya. Udah jelek begitu, masih dipakai juga.
1: Hah, pantas aja dia pendiam. Malu kali ya?
0: Udah. Jangan diajak satu kelompok, nanti malah bikin malu.
2: Kalian sadar nggak? Bagi kalian mungkin cuma bercanda, tapi bagi dia kata-kata itu menyakitkan.
3: Tidak semua luka terlihat oleh mata. Ada luka yang tumbuh dari ejekan, hinaan, dan perundungan yang dianggap sekedar candaan. Padahal setiap anak berhak belajar di lingkungan yang aman, dihargai, dan diterima tanpa rasa takut. Mari hentikan perundungan, jadilah teman yang menguatkan, bukan yang menjatuhkan.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda, mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
1: Anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Mendengar kita ke kabar dari rri.co.id ya. Untuk saat ini Polresta di Bandara Soekarno-Hatta memperketat pengamanan pemberangkatan jemaah umroh. Pengetatan ini khususnya di area keberangkatan di International Gate 6 Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Langkah ini tentunya dilakukan untuk antisipasi gangguan keamanan di tengah tingginya aktivitas jamaah dan juga pihak penyelenggara perjalanan yang pasalnya kerap terjadi pihak penyelenggara perjalanan travel ini menelantarkan jemaahnya. Nah, jadi ini jadi perhatian juga oleh Kapol Subsektor Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Ibda Septian Wahyudi, yang mengatakan pengamanan mencakup pemantauan situasi, koordinasi dengan sejumlah pihak terkait serta pemberian himbauan kepada petugas yang berada di area pemberangkatan. Berdasarkan pendataan, sebanyak 119 travel umroh yang memberangkatkan 3.467 jemaah melalui gate 6 ini, dan kalau dari pantauan yang kemarin ini tidak ditemukan adanya travel yang bermasalah. Dan tentunya untuk dalam pelaksanaannya, kepolisian koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umroh, maskapai penerbangan, penyelenggara travel, hingga petugas handling. Sinergi ini dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian keberangkatan berlangsung sesuai dengan prosedur. Dan juga petugas juga mengingatkan untuk personal handling ini agar memberikan perhatian khusus terhadap jemaah serta barang bawaannya ya. Karena pengawasan dilakukan untuk mencegah barang tertinggal atau hilang, sekaligus juga mengantisipasi adanya jamaah yang tertinggal dalam proses keberangkatan. Dan juga diingatkan, ini juga mungkin bisa menjadi perhatian juga untuk Anda atau keluarga Anda yang akan melaksanakan umroh ya. Untuk keluarga pengantar juga petugas travel untuk ikut menjaga keamanan selama berada di kawasan bandara. Dan waspada terhadap barang bawaan, tidak mudah percaya terhadap orang yang baru dikenal, atau bisa segera melapor kepada petugas kepolisian terdekat apabila menemukan hal yang mencurigakan atau mengalami gangguan kamtipmas. Dan diketahui memang pemerintah memperketat pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus juga dan umroh. Hal ini melalui skema sanksi administratif yang jauh lebih tegas. Pengetatan ini berdasarkan peraturan Menteri Haji dan Umroh nomor 2 tahun 2026. Perusahaan travel yang gagal memberangkatkan, melayani, atau memulangkan jemaah sesuai dengan ketentuan, ini bisa dikenakan sanksi berjenjang hingga pencabutan izin usaha. Regulasi baru ini diterbitkan sebagai bagian dari penerapan standarisasi. Standar ini mencakup kegiatan usaha, tata cara pengawasan, serta penegakan sanksi administratif dalam penyelenggaraan perizinan berbasis risiko di sektor keagamaan. Dan tentunya ini juga pemerintah memastikan hak-hak jemaah haji dan umroh terlindungi sejak mulai sebelum keberangkatan hingga kembali lagi ke tanah air.

0: Allah, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis, yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana, ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
4: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
5: Biaya penanganan bencana alam terus
6: memanas. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
7: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat

0: Woi bro, jadi kan malam ini kita konvoy lewat jalan utama biar viral.
1: Jadi dong, kita bikin semua orang minggir bro.
2: Tapi kalau ada polisi atau kita ganggu orang gimana?
0: Ah santai, gitu aja takut.

0: Mana teman-temannya Andi?
1: Saya, Bu.
0: Katanya cuma kumpul sebentar.
1: Iya, Bu.
0: Kalau bisa diulang, kalian masih mau ikut konvoi itu lagi?
2: Satu ajakan bisa mengubah hidup seseorang. Jangan biarkan tekanan teman membuatmu memilih jalan yang salah. Katakan tidak pada kenakalan remaja dan geng motor. Keberanian sejati adalah pulang dengan selamat. Stop geng motor. Jaga dirimu, jaga masa depanmu.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
4: Sabar dikit lah, santai bro.
3: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
4: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
5: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
4: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
3: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih ya. Nah.
2: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buku sembarangan. Kita yang mampu lah.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
1: Oke. Aku salah.
2: Jadi nggak mood. Aku mau... Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempat

Berasa mengumpulkan informasi dan inspirasi pendengar. Komitmen dari pemerintah Provinsi Bengkulu yang melakukan revitalisasi sejumlah sekolah yang dinilai membutuhkan perbaikan sarana dan prasarana. Dan ini dilakukan secara bertahap ya, menyesuaikan kemampuan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dan melalui Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso mengatakan pemerintah memprioritaskan sekolah yang kondisinya membutuhkan penanganan. Sejumlah sekolah yang menjadi prioritas tahun ini adalah SMK di Kabupaten Kaur, SMA Negeri 6 Enggano, serta beberapa sekolah di Kabupaten Kepahyang dan Rejang Lebong. Dan khusus yang di Enggano, SMA Negeri 6 Enggano, revitalisasi akan difokuskan pada pembangunan mes atau tempat tinggal bagi guru. Pembangunan ini juga dinilai penting untuk mendukung keberadaan tenaga pendidik di wilayah yang memiliki keterbatasan akses tersebut. Dan selain pembangunan mes, revitalisasi juga mencakup sejumlah fasilitas penunjang sekolah seperti pagar, aula, masjid, serta sarana sanitasi seperti toilet atau WC. Dan memang belum seluruh sekolah yang membutuhkan revitalisasi yang dapat ditangani di tahun 2026 ini. Sekolah di sejumlah kabupaten lainnya akan menjadi prioritas untuk mendapat penanganan di tahun berikutnya. Dan program revitalisasi sekolah tahun ini, pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan anggaran 5 miliar hingga 7 miliar rupiah yang digunakan untuk menangani sekolah-sekolah yang telah ditetapkan sebagai prioritas berdasarkan kondisi dan sarana prasarananya. Informasi ini kami hadirkan dari portal berita rri.co.id.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku. Ayo kita serang!
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar, kita di Cek Fakta pukul 9 beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan bantuan ponsel dan laptop gratis dari pemerintah bagi mahasiswa dan pelajar yang belum memiliki perangkat untuk belajar.

0: laptop atau ponsel. Sementara itu, tautan yang beredar justru meminta data pribadi, berupa nama lengkap asal provinsi dan nomor telegram aktif, sehingga berisiko digunakan untuk pencurian data. Untuk itu, berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial, dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.

0: lapar nih, pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
2: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
2: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
2: Ya gak apa-apa sih. Kan hitungnya tuh support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
2: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
2: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
3: Yes.
4: Apa sih yes.
3: Eh pas banget loh kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
4: Eh stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
4: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
3: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Es krim.
0: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
5: Hey, aku es krim.
0: Enak banget.
5: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
0: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
6: Hey, apa? Antu teriak-teriak.
0: Aku pengen makan itu. Dan itu.
7: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
6: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
0: Mumpung masih muda.
7: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
0: Meskipun masih muda.
7: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
0: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes

Pendengar, masih dari RRI.co.id, pemerintah Provinsi Bengkulu membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan sanggahan terkait perubahan desil yang menyebabkan sebagian warga tidak lagi menerima bantuan sosial atau bansos. Masyarakat yang merasa hasil pemutakhiran data tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat menyampaikan sanggahan melalui saluran yang telah disediakan oleh pemerintah. Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Swi Vanedi, mengatakan sanggahan dapat disampaikan melalui kantor kelurahan maupun tim program Keluarga Harapan atau PKH di Dinas Sosial Kabupaten dan Kota. Mekanismenya disediakan untuk memastikan data penerima bansos ini sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Selain secara langsung melakukan sanggahan, masyarakat juga dapat menyampaikan sanggahan melalui aplikasi yang telah disediakan oleh pemerintah untuk proses pemutakhiran data penerima bansos. Jadi masyarakat diminta untuk bisa melengkapi sanggahan dengan data dan informasi yang sesuai agar dapat menjadi bahan dalam proses verifikasi. Dan dijelaskan juga masyarakat yang terdampak perubahan desil ini untuk sementara belum dapat menerima bantuan sosial atau bansos hingga sanggahan yang disampaikan selesai diverifikasi dan disetujui. Karena itu warga yang merasa masih memenuhi kriteria sebagai penerima bansos untuk bisa segera menyampaikan sanggahan melalui saluran-saluran yang tersedia ya. Dan berdasarkan laporan dari Dinas Sosial Kabupaten dan Kota, ada ribuan masyarakat di Provinsi Bengkulu yang mengalami perubahan desil ini dalam proses pemutakhiran data. Dan perubahan ini juga berdampak pada status sebagian masyarakat yang sebelumnya tercatat sebagai penerima bansos. Dan perubahan desil ini memang dilakukan berdasarkan hasil pemutakhiran data yang menjadi dasar untuk penentuan sasaran penerima bantuan sosial. Pemerintah daerah tetap memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan koreksi apabila terdapat data yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Untuk penyaluran bansos ini, kelompok masyarakat yang berada pada desil 1 hingga desil 4 yang menjadi sasaran penerima bantuan. Pemerintah mengimbau untuk masyarakat yang merasa memenuhi kriteria namun terdampak perubahan desil segera ya untuk mengajukan sanggahan agar datanya dapat diverifikasi kembali dan dapat kembali menerima bantuan sosial.

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies itu cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.
2: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
3: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
4: Biaya penanganan bencana alam terus memakan.
5: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
6: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih pendengar, kebersamaan Anda di Bengkulu pagi ini bersama saya Haryansyah, melanjutkan kebersamaan kita untuk Bengkulu siang ini. Rekan saya Miatur Rohma sudah siap-siap untuk menemani Anda. Tetap di Pro 1 Bengkulu. Selamat berhari Minggu, sampai jumpa.

cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

Dari Jalan Es Parman nomor 31 Bengkulu, inilah Pro 1 RRI bersama saya Miaturahmah menemani Anda di Bengkulu siang ini untuk hari ini Minggu 27 September 2026. Kabar baik selalu menyertai Anda dan tentunya kita semua di hari Minggu yang tadi sempat hujan ya di kota, tapi ada

juga yang nggak hujan, jadi nggak tahu kalau ada hujan hari ini. Ya, semoga saja hari ini tetap menjadi hari yang menyenangkan, tetap semangat. Cuaca juga di luar sangat mendukung bagi Anda yang akan beraktivitas di hari ini. Atau ada yang pengen leye-leye aja di rumah, santai, menikmati hari, sambil menikmati santapan yang mungkin sudah disiapkan oleh orang terkasih. Ya, pendengar, dengan rangkaian lagu-lagu pilihan serta informasi-informasi menarik akan terus kami hadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan untuk Anda di siang ini. Kali ini kita simak ada Tompi, Aku Sungguh-Sungguh.

0: Ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun Gossip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Saleh.
4: Iya, maaf, Pak.
3: Buang lagi sampah itu, Saleh.
4: Yaudah, ntar lama.
3: Kamu ini males banget sih, Saleh.
4: Terus ini buang di mana, Mak?
3: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
4: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
3: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh.
4: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
3: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu, kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
4: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
3: Lu memang kenyataannya, kok.
5: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, depresi seringkali dibayangkan sebagai kondisi ketika seseorang selalu murung, menangis, atau menarik diri dari lingkungan sekitar. Padahal seseorang yang mengalami depresi tetap bisa tertawa, bercanda, bekerja, dan terlihat baik-baik saja di hadapan orang lain. Nah, kondisi ketika seseorang terlihat bahagia tetapi sebenarnya sedang mengalami gejala depresi sering disebut dengan istilah smiling depression. Nah, istilah tersebut bukan merupakan diagnosis medis resmi, tetapi digunakan untuk menggambarkan kondisi ketika seseorang menyembunyikan atau menutupi gejala depresi.

ekspresinya dari orang lain. Tertawa sendiri tentu bukan tanda bahwa seseorang mengalami depresi. Nah, seseorang bisa tertawa karena memang merasa senang menikmati percakapan atau sekedar merespon situasi sosial, sehingga kondisi kesehatan mental tidak dapat ditentukan hanya dari ekspresi wajah. Yang perlu diperhatikan adalah kondisi seseorang secara keseluruhan dan perubahan yang berlangsung dalam kesehariannya. Gejala depresi dapat berupa perasaan sedih atau kosong yang menetap, kehilangan minat pada aktivitas yang biasanya disukai, kelelahan, sulit berkonsentrasi, perubahan pola tidur dan nafsu makan, serta munculnya perasaan tidak berharga atau putus asa. Nah, pada sebagian orang, gejala tersebut mungkin tidak terlihat jelas karena mereka tetap menjalankan pekerjaan, kemudian bersosialisasi dan menunjukkan ekspresi ceria. Penelitian juga mengenai camouflaging depression ini menunjukkan bahwa menyamarkan kondisi depresi dapat terjadi pada orang dengan tingkat depresi yang berbeda dan berkaitan dengan tekanan psikologis serta stigma terhadap masalah kesehatan mental. Karena itu pendengar, perubahan kecil pada seseorang terkadang lebih penting diperhatikan daripada sekedar melihat apakah ia sering tersenyum atau tertawa. Misalnya seseorang yang biasanya aktif mulai kehilangan minat, mengalami perubahan tidur, sulit berkonsentrasi, mudah lelah atau semakin menarik diri dari orang lain dapat membutuhkan perhatian lebih. Ya, jadi untuk para pendengar yang ingin mengetahui informasi selengkapnya, segera update rri.co.id. Kali ini kita simak dulu ada Melly Goeslaw. Yuk!

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: bukan lelaki, kamu wanita.
1: Kenapa kamu jadi malu-malu?
0: Aku lelaki yang sangat normal.
1: Kenapa kamu jadi ragu-ragu?

0: attenti.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bekerja sambil menikmati kopi di kafe kini menjadi pemandangan yang semakin umum, terutama di kalangan pekerja muda, freelancer, dan juga mahasiswa, dan juga pekerja dengan sistem kerja fleksibel. Kebiasaan yang dikenal sebagai work from cafe ini menawarkan suasana berbeda dari rumah atau kantor, sekaligus menjadi bagian dari perubahan gaya bekerja di era digital. Salah satu alasan kafe diminati sebagai tempat bekerja adalah suasananya yang dianggap mampu membantu seseorang keluar dari rutinitas di rumah. Kehadiran orang lain yang juga bekerja, suara percakapan, musik, serta aktivitas di sekitar kafe justru bagi sebagian orang menciptakan suasana yang membuat mereka lebih termotivasi untuk menyelesaikan pekerjaan. Penelitian dari Laetitia Mimon dan Adele Gruen yang diterbitkan dalam Journal of Service Research pada 2021 mengkaji fenomena pelanggan yang menggunakan kafe dan tempat sosial lainnya untuk bekerja. Dan melalui penelitian kualitatif dengan berbagai metode, mereka menemukan bahwa pekerja memilih third place atau tempat ketiga karena dapat membantu meningkatkan fokus sekaligus memberikan dorongan sosial ketika bekerja secara mandiri. Ya, pendengar, pada 2026 terhadap 8 pengguna kafe di Provinsi Sivas, Turki juga menunjukkan bahwa kafe dipilih sebagai ruang kerja karena menawarkan kebebasan dan fleksibilitas di luar rumah maupun kantor. Namun penelitian tersebut juga menemukan adanya tantangan seperti kebisingan, tekanan untuk tetap terlihat produktif, serta kebutuhan untuk terus melakukan pembelian selama menggunakan ruang kafe. Di Indonesia sendiri, pendengar, penelitian dari Bewindra Dewi Asis dalam tesis Institut Teknologi Bandung pada 2023 juga turut melihat hubungan antara coffee shop, co-working space, dan juga produktivitas kerja di Kota Bandung. Dan penelitian tersebut menggunakan metode campuran dengan 206 responden untuk analisis kualitatif dan 218 responden untuk analisis kuantitatif. Dan menemukan bahwa faktor seperti kebersihan, fasilitas dalam ruangan, serta pelayanan menjadi pertimbangan penting bagi pengguna. Sementara karakteristik ruang lebih berpengaruh terhadap kepuasan daripada menjadi faktor utama produktivitas. Ya, pendengar, dengan demikian tren bekerja dari kafe bukan semata-mata karena ingin menikmati kopi sambil membuka laptop, tapi juga berkaitan dengan kebutuhan akan suasana baru, fleksibilitas, interaksi sosial, dan juga batas yang lebih jelas antara pekerjaan dengan kehidupan di rumah. Ya, informasi tadi juga bisa Anda simak selengkapnya di rri.co.id. Pukul 11 nanti kita akan simak dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.

0: Pendengar Hemtentaskan, lagu dari Yuni Shara dan Raffi Ahmad dengan 50 tahun lagi. Kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita simak dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Spanyol menang dramatis atas Inggris dalam ajang UEFA Nations League. George Russell meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan. Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 27 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit antara dua kekuatan besar Eropa, Spanyol dan Inggris, tersaji pada lanjutan ajang UEFA Nations League A. Pelatih kedua kubu Louis de la Fontaine dan Thomas Tuchel menyoroti momentum kunci serta kelengahan teknis yang mengubah jalannya pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua.

saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric going on!
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Matanovic bergerak cepat memotong operan pemain Ceko yang kurang akurat dan memberikan bola kepada Luka Modric, sang kapten. Kemudian menunjukkan performa yang melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuki kotak penalti lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi, Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Suporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya. Pada akhirnya kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
3: The fair question, such a pity.
2: Sungguh disayangkan, kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
3: We are very proud.
2: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin, hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak, sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Liliana Dia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.

0: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell mengawali akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendung tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
1: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
0: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
1: Kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik pada lap terakhir ketika bendera kuning dikibarkan. Saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
0: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isaac Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. 2 kali tampil di Asian Games, 2 kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat, sangat luar biasa ya. Karena kebetulan pernah pengalaman jadi HDM juga, kebetulan di Tokyo juga. Dan kita lihat ini memang bukan hanya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada. Kemudian, dan ini tempatnya semua ada di satu lokasi. Jadi ada 4 lantai, kemudian lantai 4 yang bisa bekerja. Jadi ini suatu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya memang harus diambil kesempatan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga tadi, merchandise juga ada di sini. Jadi ya ini adalah satu kesempatan aja yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef de Mission Todo Tua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando Daniel Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit misalnya turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound serta nomor beregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republic of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA.

0: ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta
1: yang dibagi ke dalam dua grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SUGBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah, berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa, dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lilipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lilipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan assist. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengadakan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang dua kali papi main ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan, dan yang terakhir anak-anak tekadnya luar biasa dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang sampai di kulit bunyi berakhir itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahman, sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
3: Syukur alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.

0: Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Trespati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Murilo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol. Namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
1: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2. Ya tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita nggak bisa main-main. Jadi selama belum habis kami harus konsentrasi penuh.
0: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
2: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita tahu di buangnya dapat tidak mendapat satu poin dan itu pun sudah terbiasa di sini. Terima kasih untuk perjuangan patut disyukuri. Alhamdulillah.
0: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau
0: pulang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
3: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
4: Saya pakai seragam sekolah.
5: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.

Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak aku lah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran. Gaya elit lah.
5: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

5,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini dengan pukul 11.55 menit waktu Indonesia Barat. Di Yesparma 31 Bengkulu, siang ini cuacanya cerah sekali pendengar. Dan khususnya bagi Anda yang mungkin siang ini juga berada di kawasan Pantai Panjang ya. Dan tentunya untuk Anda tetap hati-hati, tetap waspada juga. Dan pastinya bagi Anda yang hobi nonton Grab Bike, tentunya bisa menyaksikan kegiatan tersebut ya yang diselenggarakan oleh Polda Bengkulu. Dan tentunya drag bike untuk hari ini sudah berlangsung dari kemarin tanggal 26 hingga 27 September, dan tentunya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang terus dilaksanakan khususnya bagi Anda yang hobi kebut-kebutan. Wah ya, ini salah satu cara yang dilakukan oleh Polda Bengkulu ya, untuk khususnya bagi Anda yang punya hobi tersebut, dan tentunya bisa menampilkan kebolehan Anda tentunya. Baik pendengar, kami sampaikan bahwa azan zuhur untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya nanti pada pukul 12 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan beralih dulu ke lagu-lagu religi jelang azan zuhur untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

pencerah jiwa. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan, agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa. Menyakiti orang lain tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya." Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dalam berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penumpangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab. Bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara. Bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya, menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan, maka kita perlu menahan. Sehingga ketika kalimat itu meluncur, tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Saat ini kita sedang berjuang melawan ketidakadilan. Kita ingin apa yang kita ciptakan meraih keberhasilan. Untuk terwujudnya harapan, mari kita berkata yang baik sebagai cerminan akhlak mulia. Kalimat pun penuh simpati hingga Allah berkenan memberi kemudahan.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. 101

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Udah, tambah aja, jo ayam pop.
1: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang. Dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
2: Udah, tambu cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu siang ini. Dan tentunya bagi Anda yang saat ini baru bergabung bersama kami, kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Dan masih banyak lagu-lagu pilihan serta informasi-informasi menarik yang akan terus kami update ke ruang dengar Anda. Nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami hadir dalam Warta Berita Daerah. Dan tentunya untuk Anda juga bisa menyimak informasi-informasi lain yang terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan siang ini. Kali ini pendengar, kita simak dulu ada lagu dari Bunga Citra Lestari, Aku Wanita.

0: sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
1: Buka salak segampang ini masih ada juga yang gak bisa. Aduh, rugi banget deh, rugi.
2: Apa sih, ngedouble aja. Enak nih kayaknya. Bagi salaknya dong.
1: Lah. Itu tuh kenapa tuh kulit arinya malah dibuka?
2: Buka lah. Masa enggak? Gak bersih dong kalau gak dibuka.
1: Aduh. Mia, gini ya. Kulit ari salak ini punya nutrisi yang hampir sama daging buahnya. Mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah sariawan. Selain itu, juga ada serat dan tanin yang fungsinya bisa mengatasi sembelit. Jangan takut, karena tubuh kita bisa mencerna kulit ari ini dengan aman. Jadi, mulai sekarang makan salak sekalian sama kulit arinya.
2: Tapi ada salak yang susah dicerna oleh hati.
1: Apaan?
2: Salakku mencintai kekasih orang lain.
1: Yah, malah curhat.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Minggu 27 September 2026. Sari berita, pemerintah Provinsi Bengkulu resmi menyerahkan aset berupa tanah dan gedung Balai Latihan Kerja atau BLK kepada Kementerian Ketenagakerjaan sebagai bagian dari penataan pengelolaan BLK. Keterbatasan jumlah peneliti dan sumber daya manusia di lingkungan Pemda Kota Lubuk Linggau meminta dukungan pihak Universitas Bengkulu. Bersama saya Miatur Rohmah, inilah berita selengkapnya. Pendengar dan juga pemirsa RRI Bengkulu, Satpol PP Kota Bengkulu menghentikan sementara operasional sebuah tempat karaoke di Jalan Kapuas Raya, Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading, Cempaka, Sabtu malam. Tindakan tersebut dilakukan setelah petugas menemukan usaha karaoke itu tidak dapat menunjukkan perizinan yang masih berlaku. Pengelola hanya menunjukkan dokumen perizinan tahun 2017 dengan nama pemilik yang berbeda dari pengelola saat ini. Kasatpol PP Kota Bengkulu Sahat Marulitua Situmorang mengatakan, selain persoalan perizinan, petugas juga menemukan minuman beralkohol di lokasi. Petugas menemukan sejumlah botol kosong yang menumpuk di ruangan belakang, sementara 44 botol minuman beralkohol yang masih berisi ditemukan di dalam lemari dekat area resepsionis. Sebanyak 44 botol minuman beralkohol tersebut diamankan ke kantor Satpol PP Kota Bengkulu karena pengelola tidak dapat menunjukkan perizinannya. Harga beras di Pasar Panorama Kota Bengkulu naik sekitar Rp1.000 per kilogram akibat berkurangnya pasokan dan kondisi panen yang tidak normal. Selengkapnya dilaporkan Puspa Sekar Arum.
1: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu bersama Perumbulok Bengkulu melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Pasar Panorama Kota Bengkulu pada Kamis 24 September lalu. Peninjauan dimulai dengan menyasar sejumlah pedagang beras untuk memantau perkembangan harga dan kondisi pasokan di pasar. Dari hasil peninjauan, sejumlah harga beras di beberapa lapak pedagang mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 per kilogram. Kenaikan ini disebut-sebut pedagang telah berlangsung dalam beberapa waktu terakhir seiring berkurangnya pasokan beras di pasaran. Salah seorang pedagang beras di Pasar Panorama di Harlan mengatakan kenaikan harga mulai dirasakan sejak sekitar 1 bulan terakhir. Menurutnya kenaikan harga tersebut terjadi secara bertahap dibandingkan harga sebelumnya. Dirhana menjelaskan kondisi panen yang tidak normal menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketersediaan beras. Ia menyebut sebagian daerah mengalami gagal panen akibat kondisi musim kemarau. Menurutnya kondisi ini berdampak pada jumlah beras yang tersedia di pasaran. Berkurangnya hasil panen membuat pasokan beras yang masuk ke pasar menjadi lebih terbatas dibandingkan kondisi normal. Keterbatasan pasokan tersebut kemudian turut mempengaruhi harga jual beras di tingkat pedagang. Meski mengalami kenaikan, Diharlan mengatakan penjualan beras di Pasar Panorama masih tetap berjalan.
2: Kalau penjualannya naik sedikit dari kemarin-kemarin kan, udah mulai 1 bulan. Karena pengaruh panennya kan nggak normal tahun ini kan. Banyak yang gagal panen karena musim kemarau.

0: Tanah dan Gedung Balai Latihan Kerja atau BLK kepada Kementerian Ketenagakerjaan sebagai bagian dari penataan pengelolaan BLK. Asisten 1 Setda Pemda Provinsi Bengkulu, Khairul Anwar mengatakan, sebanyak 22 ASN Pemprov Bengkulu kini resmi beralih menjadi pegawai Kementerian Ketenagakerjaan, sementara 25 pegawai lainnya tetap berstatus sebagai pegawai Pemprov Bengkulu. Peralihan aset tersebut juga membawa perubahan dalam pengelolaan dan penempatan fasilitas pelatihan, termasuk pemindahan kantor pelatihan dari lokasi BLK ke Kompleks Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu. Sementara itu, sejumlah peralatan pelatihan akan dialihkan dan dimanfaatkan di berbagai sekolah menengah kejuruan atau SMK untuk memperluas akses pelatihan keterampilan bagi siswa. Hairil menjelaskan para siswa nantinya akan didampingi instruktur dan mengikuti pelatihan dengan standar kompetensi, sehingga selain memperoleh pengalaman praktik, mereka juga diharapkan dapat mendapatkan sertifikat keahlian. Mengais rezeki pelaku UMKM hingga ke kawasan wisata di pelosok desa. Selengkapnya dilaporkan Bisa Rahasia Nipar.
1: Mengais rezeki hingga ke pelosok desa ternyata dapat membuahkan hasil. Hal tersebut dilakukan Ibu Farida, pedagang pentol bakso keliling yang memilih berjualan di kawasan wisata Cemoro Sewu, Kabupaten Seluma. Menurutnya prinsip berjualan sederhana, yakni di mana ada tempat ramai, di situ pula terdapat peluang untuk mendapatkan pembeli. Ia pun menjajalkan pentol bakso dan berbagai minuman seperti es jeruk serta es teh kepada para pengunjung yang datang ke kawasan wisata tersebut. Ibu Farida mengatakan dirinya biasanya berjualan setiap Sabtu dan Minggu serta hari-hari libur lainnya. Sebab pada waktu tersebut kawasan wisata Cemoro Sewu ramai dikunjungi wisatawan baik dari Kabupaten Seluma maupun dari Kota Bengkulu, Bengkulu Selatan hingga daerah lainnya.
2: Ya kadang kalau Sabtu Minggu di sini udah saya sama bakso. Udah lama sih Pak, udah ada 5 tahun.
1: Sementara itu pedagang lainnya Ibu Mary Salis turut memanfaatkan keramaian kawasan wisata Cemoro Sewu dengan menjual kue donat berbagai rasa. Ia mengaku telah berjualan di lokasi tersebut hampir 4 tahun karena melihat kawasan wisata memiliki potensi ekonomi bagi masyarakat sekitar.
2: Ya namanya kepingin cari duit Pak, kebetulan di wahana ini, di wahana Cemoro Sewu ini ada apa? Adalah kadang orang jalan-jalan, ya jualanlah di sini.
1: Menurutnya pengunjung yang datang biasanya dari berbagai daerah membutuhkan makanan dan minuman, sehingga keberadaan pedagang sekitar lokasi wisata menjadi pilihan bagi wisatawan untuk membeli jajanan. Bisa Rasyanipar melaporkan.
0: Terima kasih Anda tetap setia bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming di rri.co.id, serta bisa ditonton melalui kanal YouTube RRI Bengkulu. Pemerintah Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan menjajaki kerjasama strategis dengan Universitas Bengkulu untuk memperkuat riset, pemetaan potensi unggulan, serta pembangunan sektor strategis daerah. Dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, Haji Rustam Effendi, beserta jajaran Badan Riset dan Inovasi Daerah, dan disambut hangat oleh Wakil Rektor 4 Universitas Bengkulu, Profesor Ashar Muda Lubis. Kolaborasi ini didasari oleh kedekatan geografis, serta keterbatasan jumlah peneliti dan sumber daya manusia di lingkungan Lubuk Linggau, sehingga perguruan tinggi diharapkan mampu mendukung penyusunan kebijakan berbasis riset. Dalam forum diskusi ini, kedua belah pihak sepakat untuk memfokuskan kerjasama pada penguatan ekonomi lokal dan pengembangan sektor UMKM di Kota Jasa Lubuk Linggau. Sebagai tindak lanjut, pihak Universitas Bengkulu menyiapkan skema kuliah kerja nyata atau KKN tematik berdampak untuk menerjunkan ribuan mahasiswa langsung ke lapangan guna menyelesaikan berbagai persoalan spesifik di tengah masyarakat Lubuk Linggau. Hingga September 2026, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital kelas 2 Bengkulu mencatat tidak ada laporan gangguan frekuensi radio di wilayah Provinsi Bengkulu. Selengkapnya dilaporkan Anggrit Nardianto.
3: Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital kelas 2 Bengkulu terus melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio di Provinsi Bengkulu. Pengawasan dilakukan untuk memastikan

0: Dan penggunaan spektrum frekuensi berjalan tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Bengkulu, Bawono Aji STMH mengatakan, hingga September 2026, Balai Monitor mencatat tidak ada laporan gangguan frekuensi radio di wilayah Provinsi Bengkulu.
1: Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Bengkulu itu melaksanakan tugas dan fungsi selaku pengawas dan pengendali frekuensi radio di Provinsi Bengkulu, di mana seluruh penggunaan frekuensi radio di wilayah kerja Bengkulu berada di bawah pengawasan kami. Dan alhamdulillah dari Januari 2026 ini sampai September ini tidak ada pengaduan gangguan frekuensi radio.
0: Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Bengkulu akan terus melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio. Upaya tersebut dilakukan agar pemanfaatan spektrum frekuensi tetap tertib dan sesuai dengan peruntukannya. Langkah ini bertujuan untuk menjaga ketertiban penggunaan spektrum frekuensi sekaligus mencegah terjadinya gangguan terhadap pengguna lainnya. Anggrit Nardianto melaporkan.
2: Pelaku usaha makanan di Kota Bintuhan, Kabupaten Kaur mulai mengeluhkan kelangkaan dan kenaikan harga cabai rawit merah di pasaran. Seperti yang diungkapkan oleh Lorna, menurutnya dalam beberapa hari ini tidak ada pedagang cabai di pasar yang menjual cabai rawit merah, bahkan di warung sayur pun juga tidak ada. Lorna sangat membutuhkan cabai rawit merah karena bahan baku utama dagangannya menggunakan cabai rawit merah, di mana kondisi tersebut membuat Lorna terpaksa mengganti cabai rawit merah dengan cabai rawit hijau. Untuk saat ini harga cabai rawit merah dibanderol Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit hijau Rp70.000. Lorna sangat berharap pasokan cabai rawit merah kembali normal sehingga harga dapat lebih terkendali. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur terus memperkuat kapasitas jajaran Kantor Urusan Agama atau KUA melalui kegiatan pembinaan kepenghuluan tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di KUA Kecamatan Kaur Selatan dan kegiatan ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepenghuluan kepada masyarakat. Kegiatan pembinaan ini menjadi wadah untuk menyamakan pemahaman para penghulu dan jajaran KUA dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Selain itu, pembinaan juga diarahkan untuk memperkuat koordinasi agar pelaksanaan pelayanan kepenghuluan dapat berjalan lebih tertib dan sesuai ketentuan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur, Lukman, menyampaikan bahwa pembinaan kepenghuluan memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas aparatur di lingkungan KUA. Polres Bengkulu Utara memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla melalui rapat koordinasi secara daring. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla di wilayah Bengkulu Utara. Pemantauan terhadap titik panas atau hotspot menjadi salah satu perhatian utama. Pemantauan dilakukan secara berkala melalui data satelit sebagai langkah deteksi dini untuk mengetahui wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran. Kapolres Bengkulu Utara AKBP Bakti Kausar Ali mengatakan, selain pemantauan hotspot, koordinasi lintas sektor juga dinilai penting dalam penanganan karhutla. Sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat diperlukan agar potensi kebakaran dapat dicegah sejak dini, sekaligus mempercepat penanganan apabila ditemukan titik api. Sekian warta berita daerah untuk siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatu Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga loh.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap bersama kami di Bengkulu siang ini. Dan kita masih dalam relaksasi, khususnya bagi Anda yang ingin berpartisipasi ya. Yang request lagu boleh ya di 0811 7307 079. Bagi Anda yang pengen request lagu, silakan kirimkan pesan singkat Anda di 0811 7307 079. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama kami dalam relaksasi. Juga banyak informasi-informasi lain yang akan terus kami update nantinya. Dan pendengar, nanti kita juga akan bahas mengenai mengenal motif batik Nusantara. Ada apa aja? Nanti kita akan bahas satu-satu. Ada saat ini dulu dari Yofi and Nuno, Manusia.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, batik tujuh rupa menjadi salah satu motif yang mudah dikenali dari Pekalongan. Begitu melihat kain dengan perpaduan bunga, daun, burung, kupu-kupu, dan unsur alam dalam warna yang beragam, karakter batik pesisir langsung terasa. Motif ini tidak hanya menawarkan keindahan visual, tetapi juga menyimpan cerita tentang pertemuan berbagai budaya. Ciri khas tujuh rupa terletak pada kekayaan flora dan fauna yang ditempatkan dalam satu komposisi. Nah, warna yang digunakan juga relatif beragam dan cerah, berbeda dengan kesan batik keraton yang cenderung lebih terbatas dalam pilihan warna. Wijavanologi Universitas 11 Maret mencatat tujuh rupa memiliki ciri flora dan fauna dengan pilihan warna yang cukup banyak dalam satu pola. Dan karakter tersebut tidak terlepas dari posisi Pekalongan sebagai kawasan pesisir. Perdagangan juga membuat masyarakat setempat berinteraksi dengan berbagai kelompok budaya. Pengaruh Tionghoa antara lain terlihat dari cara penggunaan ragam tumbuhan yang memiliki kemiripan dengan ornamen pada keramik Tiongkok, kemudian dipadukan dengan bentuk-bentuk lokal. Nah, disinilah filosofi tujuh rupa menjadi menarik. Motif ini sering dikaitkan dengan kefasihan, kelembutan, dan kemampuan masyarakat pesisir beradaptasi dengan budaya dari luar. Artinya, keindahan motif bukan hanya soal apa yang digambar, tetapi juga menggambarkan masyarakat yang terbuka terhadap perubahan tanpa kehilangan karakter lokal. Bunga, daun, dan hewan yang memenuhi kain seolah menunjukkan kedekatan masyarakat dengan lingkungan. Sementara perpaduan unsur budaya menunjukkan bahwa identitas tidak selalu lahir dari sesuatu yang sepenuhnya berdiri sendiri. Ada proses pertemuan, penerimaan, dan pengolahan kembali hingga menghasilkan bentuk yang khas. Dan hingga sekarang batik tujuh rupa tetap menjadi salah satu motif yang dikenal dalam khasanah batik Pekalongan. Keberadaannya juga ikut dalam ekosistem batik Indonesia yang telah mendapatkan pengakuan UNESCO sejak 2009 dan menyebut keragaman motif batik Indonesia sebagai cerminan berbagai pengaruh budaya dan bagian dari identitas masyarakat Indonesia. Tujuh rupa akhirnya mengajarkan satu hal sederhana, yaitu sebuah motif dapat menjadi catatan perjalanan sebuah masyarakat. Dari alam, perdagangan, hingga akulturasi budaya. Semuanya dapat ditemukan dalam selembar kain, yaitu tujuh rupa.

0: udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray. Yoi,
1: hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.
7: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti bulan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Duh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pincel aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih, oke, disetujuin langsung. Oke gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
8: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara, inilah cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menginformasikan bahwa selebritas Raffi Ahmad akan membeli koin rupiah kuno dengan harga mahal. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar dan dilansir dari kompas.com, suara Purbaya dalam video terdeteksi dihasilkan dari AI Hive Moderation dengan probabilitas 89,9%. dan truth scan dengan probabilitas mencapai 99%. Video aslinya adalah momen ketika Purbaya menyampaikan janji kepada masyarakat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 mendekati 6%. Ya, dapat kami sampaikan informasi terkait dengan Purbaya informasikan Raffi Ahmad beli koin rupiah kuno dengan harga mahal adalah hoax. Demikian cek fakta, nantikan cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Di dunia yang begitu cepat berubah, terkadang kita bisa merasa terpinggirkan atau kehilangan harapan. Namun, kita tidak sendirian.
1: Inilah saatnya untuk mengingatkan diri kita dan orang di sekitar kita bahwa hidup ini berharga. Di momen sulit, mari kita mendukung satu sama lain.
2: Hidup bukanlah perjalanan yang harus dihadapi sendirian. Keluarga, teman, dan seseorang yang mungkin kita tidak duga bisa memberikan dukungan.
3: Jangan biarkan kegelapan merampas kebahagiaan. Mari kita buka pintu obrolan dan bersama-sama mengatasi perasaan yang sulit.
0: Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal membutuhkan bantuan, terdapat layanan kesehatan mental yang siap membantu. Hubungi mereka dan mari bersama-sama menjaga harapan.
3: Saat kita berbagi beban, kita juga berbagi kekuatan. Bersama, kita bisa mengatasi segala rintangan. Ingat, hidup ini berharga.
2: Pertahankan harapan, jangan ragu untuk mencari dukungan. Bersama-sama kita lawan bunuh diri.
4: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ada Ari and the Project dengan Bukan Yang Pertama. Pendengar, mau kita kempal bahas lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, virus influenza A atau H3N2 subklade K yang belakangan disebut superflu telah terdeteksi di 13 provinsi di Indonesia. Kementerian Kesehatan menyatakan situasi influenza nasional masih terkendali meski proporsi spesimen positif influenza mengalami peningkatan. Data Kemenkes hingga 19 September 2026 menunjukkan dari 185 spesimen yang diperiksa, 86 diantaranya positif influenza. Sementara itu, kasus H3N2 subklade K paling banyak ditemukan di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, masing-masing 18 kasus, disusul Jawa Barat 12 kasus dan DKI Jakarta 11 kasus. Pendengar, istilah superflu bukan nama medis resmi. Subklade K merupakan bagian dari influenza AH3N2 yang mengalami perubahan genetik, dan WHO juga menyebut perubahan tersebut membuat virus berbeda secara antigenik dari sejumlah virus H3N2 sebelumnya, sehingga dapat menyebar lebih luas pada populasi dengan tingkat kekebalan yang berbeda. Dan penularan influenza terjadi terutama melalui partikel pernafasan ketika orang yang terinfeksi batuk, bersin, berbicara tanpa atau bernafas, risiko meningkat di tempat ramai dan ruang tertutup dengan ventilasi yang buruk. Dan masyarakat juga dapat mengurangi risiko penularan dengan menggunakan masker ketika sakit, menghindari kontak dengan orang lain, mencuci tangan secara rutin, menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin, serta memastikan sirkulasi udara di dalam ruangan tetap baik. Dan WHO juga kini belum menemukan bukti bahwa H3N2 subklade K menyebabkan penyakit yang lebih berat dibanding influenza musiman lainnya. Karena itu masyarakat diimbau tetap waspada tanpa perlu panik dengan menerapkan langkah pencegahan dan menjaga kesehatan. Informasi tadi bisa Anda simak di rri.co.id.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak, mana paten? Kayak akulah, baju branded, motor gede, kalau makan di restoran, gaya elit lah.
4: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit, tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Teluk Bulan. Bahwa kita ke 14.48 menit waktu Indonesia Barat. Dan tanpa terasa bersama saya Tunta sudah menemani perjalanan Anda di sore ini. Setelah ini ada rekan penyiar lain menemani Anda di Bengkulu sore ini. Akhirnya Mia pamit. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.
1: Namaku cinta.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. 101

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat

0: Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
3: Barang itu Wan dibilang keren, bikin pecah telinga tahu. Matiin, cepet, berisik banget.
2: Ah, ibu mah nggak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, Bu. Jadi lebih garang.
3: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
2: Tapi, Bu, ini kan buat gaya. Emang ibu nggak senang kalau punya anak yang keren?
3: Keren itu nggak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, Nak.
2: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi, Bu,
3: apalagi?
2: Duitnya dulu, Bu, buat ongkos.
3: Ini uangnya.
4: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفاء والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga, suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu atau pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin akan ditanya, diminta pertanggungjawaban dari hal yang dipimpin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kepemimpinan merupakan sebuah amanah, di mana kelak di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan, kecuali mereka yang melaksanakannya dengan cara baik serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin. Riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro 1.
2: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rozani SE, Kepala LPP RRI Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Bengkulu yang setia mendengar dan memilih RRI sebagai sumber informasi dan hiburan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Persatuan Pensiunan Radio Republik Indonesia Bengkulu mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat udara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mobile application RRI Digital.

habis manis, sepah dibuang. Pepatah ini menggambarkan kondisi objek wisata Lobang Kacamata, goa yang menyerupai kacamata raksasa yang terletak di Kabupaten Lebong, Bengkulu. Dinamakan Lobang Kacamata karena bentuknya unik, menyerupai bentuk kacamata. Goa ini terletak di dinding bukit berbatu yang merupakan salah satu pintu masuk ke dalam lokasi penambangan. Objek wisata Lobang Kacamata adalah bukti sejarah penjajahan kolonial Belanda di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lebong, daerah penyumbang emas terbesar untuk bagian puncak Tugu Monas di Jakarta. Dari kejauhan, Lobang Kacamata hanya berupa sebuah bukit kecil. Akan tetapi, begitu sampai di Bukit Batu, maka akan terlihat bahwa Lobang Kacamata sudah penuh dengan lubang-lubang tidak beraturan akibat eksploitasi pertambangan. Selain menawarkan pemandangan bekas areal pertambangan zaman dulu, Lobang Kacamata juga menyajikan pemandangan aktivitas penggalian tanah atau batu untuk mencari emas, dan juga proses pemisahan biji emas.

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, budaya, salam kebajikan, salam aris. Saya Inspektur Jenderal Polisi Budi Sulistianto Wahid selaku Kapolda Bengkulu mengucapkan selamat hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara. Hadirkan informasi dan menjaga semangat bangsa. Kami terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Wahyu Yuwana Hidayat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus kita gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulhairi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital
1: 101.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apoteker Hajah Destita Harilisani S.Pam MSM, anggota DPD RI MPR RI Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersama untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Sumardi, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Teruslah mengudara, menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan membina semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, nasru minallahi wal fadlul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cam Koha.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Teddy Cahyono, Ketua KPID Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Semoga RRI terus memberikan informasi yang akurat, informasi yang terpercaya, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dirgahayu, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bengkulu sore ini
2: bersama kami
1: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 FM.

sosok Fatmawati tidak bisa dilepaskan dari Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Ibu Fatmawati menikah dengan Bung Karno pada 1 Juni 1943. Setelah sebelumnya, keduanya bertemu pada saat pengasingan Bung Karno di daerah Anggut Atas Bengkulu tahun 1938-1942. Fatmawati berdiri di belakang suaminya saat sang proklamator mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Ia pula yang berjasa menjahit bendera pusaka yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Putri tunggal keluarga Hasanuddin dan Siti Hadijah itu lahir pada Senin 5 Februari 1923 di Bengkulu. Nama aslinya adalah Fatimah. Fatmawati adalah keturunan kerajaan Indrapura Mukomuko. Sang ayah Hasanuddin adalah keturunan keenam dari kerajaan Putri Bunga Melur. Putri Bunga Melur berarti putri yang cantik, sederhana, dan bijaksana. Atas pengabdiannya kepada negara, pemerintah melalui keputusan Presiden Republik Indonesia pada 4 November 2000 menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada Ibu Fatmawati. Nama Fatmawati juga diabadikan sebagai nama jalan dan rumah sakit. Tak hanya itu, di kota Bengkulu, sebagai kota kelahiran Fatmawati, pemerintah setempat mengenangnya dengan mengabadikan nama Fatmawati sebagai nama bandara yang menggantikan nama sebelumnya bernama Bandar Udara Padang Kemiling pada 14 November 2001. Peresmian perubahan nama itu dilakukan oleh putrinya yang menjabat Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri.

92,5 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih mendengar Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bengkulu. Satu informasi untuk Anda mendengar, Presiden Prabowo Subianto melakukan video call dengan Rahmat Erwin Abdullah usai meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya 2026 mendengar. Momen tersebut dibagikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet 27 September 2026. Sebelum berbincang dengan lifter Indonesia tersebut, Presiden terlebih dahulu berbicara pengurus besar Angkat Besi Indonesia, PB PAPSI. Ketua Umum PB PAPSI, Rosan Ruslani, melaporkan Rahmat meraih emas kelas 75 kg putra dengan total angkatan 366 kg. Rosan kemudian mempersilakan Rahmat berbincang langsung dengan Presiden. Rahmat kemudian menyampaikan terima kasih atas doa dan dukungan Presiden. Kepala Negara selanjutnya menanyakan asal daerah Rahmat dan kondisi keluarganya. Asal Sulawesi Selatan, sekarang mewakili Jawa Timur, dikatakan Rahmat. Dalam percakapan tersebut, Rahmat mengatakan usianya tahun ini memasuki 26 tahun. Saya bangga dengan kau, kata Presiden. Sebelum mengakhiri percakapan, Presiden kembali menyampaikan apresiasi kepada Rahmat dan seluruh pihak yang mendukung keberhasilan tersebut. Rahmat Erwin meraih medali emas nomor 75 kg putra, pendengar, setelah mencatat total angkatan 366 kg. Catatan tersebut terdiri dari angkatan snatch 160 kg dan clean and jerk 206 kg. Selain meraih emas, Rahmat juga mencatat dua rekor dunia pada nomor clean and jerk dan total angkatan. Prestasi tersebut sekaligus mempertahankan statusnya sebagai juara Asian Games dalam dua edisi beruntun. Pada Asian Games sebelumnya di China, Rahmat meraih emas kelas 73 kg dengan total angkatan 359 kg. Pada Aichi Nagoya 2026, ia naik kelas ke 75 kg dan kembali menjadi juara, pendengar. Penilai Rahmat menjadi emas kedua Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya, tim bulu tangkis putra Indonesia meraih emas setelah mengalahkan China dengan skor 3-2 pada final nomor bergu, pendengar.

0: Kamu pernah dengar istilah FOMO, Fear of Missing Out? Merasa takut tertinggal karena tidak mengikuti aktivitas tertentu, ketinggalan sesuatu yang baru seperti berita, tren, dan hal lainnya. Tahukah kamu, istilah FOMO ini ditambahkan ke Oxford English Dictionary tahun 2013. Mengutip dari Very Well Mind, perasaan FOMO dapat terjadi pada semua gender dan umur. Seseorang yang mengalami FOMO memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih rendah karena terus membandingkan hidupnya dengan orang lain. Apa sih ciri-ciri FOMO? Selalu mengecek gadget agar tidak ketinggalan berita apapun. Lebih peduli dengan media sosial daripada kehidupan nyata. Akibatnya, muncul keinginan untuk diakui orang lain di dunia maya. Kepo dengan gosip dan kehidupan orang lain. Mengeluarkan uang melebihi kemampuan dan membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu penting dengan dalih agar tidak ketinggalan zaman. Perasaan FOMO yang dibiarkan dapat memicu munculnya hal negatif seperti kelelahan, stres, depresi, masalah tidur, dan memicu munculnya masalah finansial. Tapi tenang, perasaan FOMO ini bisa kok dikurangi dengan cara fokus pada diri sendiri, membatasi penggunaan media sosial dan gadget, mencari koneksi nyata, dan menghargai diri sendiri.
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kompes Pol Muhammad Hasan, SIKMH, di Lantas Polda Bengkulu mengucapkan selamat hari Radio ke-81 RRI. Semoga selalu sukses dan jaya. Terus menggaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andriana Yohan, Kepala Balai Bahasa Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly Alesa, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu. Dengan ini mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu, menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan semangat kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saihuddin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia, RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Suryawardana, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terus bersuara Indonesia, RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustari Tasti, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Bengkulu. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kodon Tarigan, Kepala Balai Pembi Bengkulu. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari kita gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam budaya. Saya Iskandar Mulia Siregar, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih mendengar, Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bungkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pernah dengar exoplanet, mendengar? Exoplanet atau planet ekstra surya. Ini adalah planet yang berada di luar tata surya kita, ya, pendengar. Di alam semesta ini ada begitu banyak planet yang tidak terhitung jumlahnya dengan masing-masing karakteristiknya. Baru-baru ini peneliti menemukan sebuah exoplanet, planet di luar tata surya yang paling aneh. Planet tersebut berjarak 1232 tahun cahaya. Kendati berukuran hampir 50% lebih besar dari Jupiter, tetapi exoplanet ini sangat ringan dan sepertinya sangat ringan dan halus, sehingga kerapatan keseluruhannya sebanding dengan permen kapas. Dengan kata lain, planet yang disebut WASP 193b ini hanya memiliki ruang dari 1% kepadatan bumi, pendengar. Ini dilansir dari Science Alert. Exoplanet seperti WASP jarang ditemukan, ya, pendengar. Penemuan exoplanet ini mirip permen kapas menurut tim peneliti internasional yang dipimpin oleh astronom Khalid Barkaul dari University of Liège di Belgia, dapat membantu para ilmuwan untuk memahami evolusi planet. WASP 193b, exoplanet yang mengorbit bintang mirip matahari bernama WASP 193. Bintang ini berukuran sekitar 1,1 kali massa dan 1,2 kali radius matahari, dan sangat dekat dengan matahari baik dalam suhu dan usia. Akan tetapi exoplanet WASP 193b mengorbit bintangnya jauh lebih dekat daripada planet manapun di tata surya. Dengan mempelajari bagaimana cahaya bintang berubah saat planet mengitarinya, pendengar, memungkinkan peneliti kemudian bisa menghitung radius dan masa planet. Peneliti menemukan radiusnya sekitar 1,46 kali radius Jupiter, tetapi masanya sangat kecil, ya, jika dibandingkan masa Jupiter, yaitu 0,139 kali. Sangat kecil, ya, pendengar. Dari sifat-sifat tersebut, peneliti memperoleh kalkulasi kepadatan planet WASP 193b sebesar 0,059 gram per sentimeter kubik, pendengar. Sebagai perbandingan, ya, bumi memiliki kerapatan 5,51 gram per sentimeter kubik. Sementara permen kapas ini memiliki massa jenis 0,05 gram per sentimeter kubik. Sangat sedikit planet yang dengan kepadatan seperti itu yang ditemukan, sehingga itu dapat menawarkan beberapa petunjuk tentang bagaimana planet mirip kapas ini bisa terbentuk, pendengar. Menurut peneliti, planet seperti WASP 193b muncul karena jaraknya yang dekat dengan sebuah bintang yang muda dan lebih panas. Bintang itu kemudian dapat memanaskan atmosfer, terutama jika atmosfer didominasi oleh hidrogen dan helium. Sementara itu mungkin ada beberapa mekanisme panas internal yang menggembungkan atmosfer WASP 193b, ya. Sayangnya sifat-sifat eksoplanet yang diamati ini tidak dapat diciptakan kembali dengan menggunakan model evolusi planet yang canggih. Harapannya adalah pengamatan melalui teleskop luar angkasa James Webb yang dapat memberikan wawasan dan penjelasan bagaimana planet yang aneh dan empuk ini ada di alam semesta. Makalah yang menjelaskan penemuan eksoplanet yang disebut mirip kapas tersebut telah dipublikasikan dan tersedia di jurnal Arsif.
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Para pendengar yang dirahmati Allah, mendidik dengan membiasakan. Kalau konsep ini ya banyak digunakan para ulama dan salafus soleh dalam mendidik diri mereka dan anak-anak mereka. Abdullah Ibnu Mubarak rahimahullah pernah mengatakan begini, sesungguhnya orang-orang soleh dahulu melakukan kebaikan secara spontan dan tidak disengaja. Sedangkan kebiasaan kita sekarang melakukan kebaikan dengan paksaan. Karenanya kita harus memaksa jiwa kita untuk melakukan kebaikan. Nah, faktor kebiasaan penting dalam membentuk pribadi seseorang, para pendengar. Baik atau buruk. Seorang yang terbiasa melakukan kebaikan, ia akan begitu mudah dan mungkin secara spontan gitu ya, melakukan kebaikan itu. Dan justru merasa gak nyaman bila kebaikan yang biasa dilakukan tidak dilakukan. Nah, sama juga dengan orang yang terbiasa dengan melakukan keburukan. Ia akan lebih mudah melakukan keburukan dan sangat mungkin tidak merasakan lagi bahwa yang dilakukannya itu adalah keburukan. Pada pendengar, jiwa kita ini umumnya gak mudah melakukan ketaatan secara sukarela. Melainkan setelah ditempa dengan pembinaan, pelatihan, melalui pembiasaan. Sampai kita ngerasa ini, ketaatan itu menjadi satu sikap yang ringan kita lakukan. Ahmad bin Sa'labah rahimahullah itu bercerita tentang sahabatnya Salim Al-Khawas. Katanya begini, aku mendengar Salim Al-Khawas mengatakan, katakan lagi pada jiwaku, bacalah. Seolah engkau mendengarnya langsung, malaikat Jibril saat menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Lalu bertambah lagi rasa nikmatku membaca Al-Quran. Kemudian, aku katakan lagi pada jiwaku, bacalah. Seolah-olah engkau mendengarnya langsung dari Rasulullah SAW ketika berbicara kepadamu. Maka kenikmatan tilawah itu pun bertambah lagi. Masya Allah ya para pendengar. Jadi begitu, salah satu contoh gimana nih orang-orang soleh generasi tabi'in akhirnya meraih kenikmatan dan melakukan ketaatan. Satu tahap demi satu tahap, mereka berpindah hingga mencapai apa yang sangat ia inginkan. Dan mereka berusaha mencari celah untuk bisa memperbaiki kondisi dirinya dengan memaksa jiwanya sendiri. Kita bisa mengucapkan Alhamdulillah bila kita udah memiliki kebiasaan tertentu dalam ketaatan, para pendengar. Kita bersyukur kepada Allah bila kita udah merasakan situasi yang kurang nyaman bila ketaatan itu kita tinggalkan. Merasa berat justru tak kalah sedikit melakukan amal soleh. Merasa gak tenang justru saat berjarak dengan kebaikan. Dan yang pasti, selain dari rahmat Allah, semua itu tidak kita miliki setelah kita memaksakan diri kita untuk melakukan pada awalnya gitu, dalam waktu yang tidak sebentar. Lalu pertanyaan lain yang penting kita renungkan, berapa banyak waktu yang kita lewati secara berulang-ulang tanpa ketaatan? Generasi kita dahulu itu adalah apa ya, generasi yang gak suka dengan keadaan tanpa beramal. Mereka latih anak-anak mereka dengan sesuatu yang cenderung berat. Mereka didik anak-anak mereka dengan kebiasaan yang baik. Abdullah bin Abdul Malik mengatakan, kalian hingga kalian sampai ke pohon itu. Dan itu pun sekarang kami praktekkan kepada anak-anak kami. Nah, seperti itulah. Sampai akhirnya ucapan tasbih, ucapan takbir itu menjadi kebiasaan yang sulit dilepaskan dari kehidupan mereka. Dalam kitab Az-Zuhdu disebutkan juga di antara orang-orang soleh. Itu ada yang mengatakan begini, kami memaksakan diri melakukan sesuatu sampai kami terbiasa dengannya. Abu Adi mengatakan, Daud bin Abi Hind datang kepada kami lalu mengatakan, wahai anak muda, saya sampaikan kepadamu semoga bermanfaat untukmu. Dahulu aku saat masih kanak-kanak seperti kalian pergi ke pasar. Dan ketika aku pulang, aku memaksa. Lalu bila aku mencapai tempat itu, aku paksa diriku untuk berzikir hingga ke tempat lainnya. Demikianlah hingga akhirnya aku sampai ke rumah. Masya Allah, para pendengar.

Nah, inilah para pendengar, kebaikan-kebaikan yang dilakukan karena pembiasaan. Ya. Jadi nggak ada latihan untuk apa ya, dadakan nggak ada, tapi bagaimana mereka mau kebaikan itu karena kebiasaan. Demikian para pendengar, subhanaka wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu an, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu an bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu, karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

Suatu hari, seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang melihat keluar jendela kereta berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum. Namun, pasangan yang duduk di dekatnya memandangi perilaku kekanak-kanakan laki-laki berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Anak laki-laki tersebut kembali berseru, "Ayah, lihat awan mengalir bersama kita." Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Sang ayah tersenyum dan berkata, "Saya melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan dia baru saja mendapatkan matanya hari ini." Jangan terlalu cepat berprasangka atau menilai sesuatu apabila kamu tidak mengetahui kenyataan di baliknya.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.

Cuaca ekstrim adalah suatu kondisi di mana salah satu atau beberapa indikator cuaca mengalami perubahan ekstrim. Misalnya, perubahan ekstrim suhu udara atau perubahan ekstrim curah hujan. Pada tahun 2010, WMO membentuk suatu gugus tugas untuk menyusun panduan dalam mendefinisikan, mengelompokkan, memantau, dan melaporkan informasi cuaca ekstrim dan kejadian iklim ekstrim dalam tataran operasional. Pada panduan tersebut, cuaca ekstrim didefinisikan sebagai kejadian dengan perubahan ekstrim suhu udara dan atau curah hujan yang dikelompokkan menjadi 4 jenis kejadian cuaca ekstrim. Namun, gugus tugas ini menyadari definisi dari kejadian ekstrim akan berbeda antar negara atau wilayah, di mana kejadian-kejadian ekstrim yang terjadi mungkin berbeda keragamannya. Namun, pada tataran global untuk keperluan berbagi data dan informasi digunakan 4 jenis cuaca ekstrim sesuai dengan panduan. Hot wave atau gelombang panas, cold wave atau gelombang dingin, hujan ekstrim dan kekeringan. Apa yang mempengaruhi kejadian cuaca ekstrim? Fenomena La Nina. Fenomena cuaca La Nina memiliki siklus 2-8 tahun. Dikatakan fenomena ini terjadi karena adanya anomali suhu di kawasan Samudra Pasifik bagian tengah yang membuatnya lebih dingin dibandingkan suhu permukaan laut di Indonesia. Hal itu menyebabkan terjadinya aliran massa udara yang membawa hujan ke wilayah Indonesia. Fenomena angin monsun Asia. Angin itu salah satu penyebab dimulainya musim hujan di Indonesia. Fenomena Madden-Julian Oscillation. Fenomena ini yaitu gelombang atmosfer yang membawa kumpulan awan hujan yang bergerak dari Samudra Hindia menuju wilayah Pasifik. Saat melewati wilayah Indonesia, awan itu tertahan oleh kontur pegunungan di Indonesia sehingga menyebabkan hujan. Fenomena Kelvin and Rossby. Fenomena ini yang meningkatkan pasokan air hujan di Indonesia. Fenomena menghangatnya suhu permukaan air laut Indonesia yang menyebabkan peningkatan penguapan di wilayah Indonesia. Fenomena bibit siklon.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian.
2: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah.
0: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutla. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan, keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya, tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
4: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu mikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencaharian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
3: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Nusantara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Nah tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
5: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi. Meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%, artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
2: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
5: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, diantaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
6: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, IKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target sampai dengan akhir tahun ini, lebih kurang 200-an daerah, kabupaten, kota, yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian lembaga.
5: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14.

0: Jangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
1: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
0: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KN SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KN SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
2: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
0: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
4: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan, peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
5: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian itu. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
4: Jumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjansem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang gedung SMK Negeri Seragi.
6: Kepada masyarakat, waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti
4: berkat ini. Respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolo menyampaikan laporannya.
7: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak yang
8: datang. Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar

0: bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Stoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
1: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN ada 643 yang terdeteksi.
2: Betul.
1: Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu atau periode Januari kemarin saya dapat. Melalui DTSN ini, sistem ini juga, 6NG, memfasilitasi. Kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
0: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Stoli, Eli Joy Nabaho, mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun, karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
2: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk DTSN ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan ini tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Okay. Takutnya disalahgunakan.
0: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi tata kelola bantuan sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut, seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya, menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. Nik yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor MURI atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
4: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor MURI atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor MURI ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi, dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
5: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030. Mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini, sesuai data, rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera Utara. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
4: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
6: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
4: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairun Nisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
7: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
8: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan semua pihak. Salah satunya adalah komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing. Karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama. Pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju, sukses. Luar biasa.
7: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri, Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
9: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
7: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Diteloli menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
10: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dalam dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi yang akan digelar, yang merupakan latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami, pendengar, pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini, ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7.30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA Asian Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, ya Rabdul Itilolip, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: 101.

0: 92,5 FM Pro 1 kali Perpas Tidak Inspirasi. Peringat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan ke ruangan Anda mimbar agama Katolik untuk edisi hari ini Minggu 27 September 2026.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Mobile Application RRI Digital.

Selamat berjumpa kembali, saudara-saudariku yang terkasih. Pendengar radio, dimanapun Anda berada dan kapanpun mendengarkan siaran ini, di program acara Mimbar Agama Katolik. Saya, Petrus Suprapto dari Bimas Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Saudara-saudariku, pernahkah Anda mengucapkan kata iya? Pasti saya bantu. Lalu, ketika harinya tiba, entah kenapa, selalu ada alasan untuk tidak datang. Hari ini, minggu terakhir bulan Kitab Suci Nasional, Injil bicara soal dua orang anak. Dan tentang mana yang sungguh melakukan kehendak Bapanya. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk merenungkan Sabda Tuhan.

Saudara-saudariku, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita hening sejenak, menyatukan hati dan budi kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, jadikanlah kata-kata kami seiring dengan langkah kaki kami. Jangan biarkan kami puas hanya dengan mengucapkan kata iya. Tapi mampukanlah kami sungguh-sungguh melangkah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita resapi sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan 32. Tetapi, apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini di kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak." Tetapi ia tidak pergi. Lalu ia pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan walaupun kamu telah melihatnya, kamu tidak menyesal dan tidak juga akhirnya percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudariku, dimanapun Anda berada, perumpamaan ini bicara soal jarak antara kata dan perbuatan. Ini soal apa yang disebut integritas, yang berasal dari kata Latin integer, yang berarti utuh, tidak terpecah. Orang yang integritasnya utuh, kata dan tindakannya menyatu. Anak pertama tadi, meski kata-katanya keliru di awal, pada akhirnya utuh dalam tindakan. Anak kedua, kata-katanya sempurna, tapi kosong dalam tindakan. Yesus memilih yang utuh, bukan yang manis di ucapan. Ini soal pertobatan sejati, metanoia, yang secara harafiah berarti perubahan arah, pikiran, dan hati. Pertobatan bukan soal seberapa indah kita mengucapkan kata "Iya Tuhan" dalam doa atau lagu pujian. Tapi soal apakah kaki kita benar-benar melangkah ke kebun anggur yang dimaksud. Bacaan kedua hari ini, surat Paulus kepada jemaat di Filipi memberi teladan tertinggi. Kristus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak mempertahankan kesetaraan itu, tapi mengosongkan dirinya taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Kristus tidak hanya berkata iya kepada Bapanya, ia benar-benar melangkah sampai ke Golgota. Dan ada satu hal yang menghibur. Anak pertama menyesal setelah berkata tidak. Penyesalan yang benar itu bukan penyesalan yang membuat kita terpuruk dalam rasa bersalah, tetapi penyesalan yang menggerakkan kaki untuk berubah arah. Allah lebih menghargai kualitas akhir perjalanan kita dibandingkan kesalahan di awal perjalanan.

Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita bawa bacaan hari ini untuk kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, periksalah. Adakah janji yang pernah kita ucapkan kepada Tuhan atau kepada sesama yang belum kita tepati? Tidak perlu malu mengakuinya. Yang penting mulai bergerak.

Yang kedua, kita tidak perlu sempurna sejak awal. Seperti anak kedua yang manis kata-katanya. Boleh saja kita pernah menolak, pernah ragu, pernah jatuh, seperti anak pertama. Yang penting adalah akhirnya kita berbalik dan melangkah. Yang ketiga, saudara-saudari, kita ini hidup di zaman kesalehan yang mudah dipertontonkan. Foto sedang berdoa, foto sedang beramal. Semua bisa diunggah dalam hitungan detik. Pertanyaannya adalah, apakah kesalehan itu berlanjut setelah kamera dimatikan? Ini juga berlaku dalam kehidupan berbangsa. Kerukunan Indonesia yang plural tidak dibangun dari seminar dan slogan, tapi dalam tindakan nyata sehari-hari. Menyapa tetangga yang berbeda agama, bergotong royong tanpa memandang suku. Yang keempat, jadikanlah iman kita bukan sekedar kata-kata indah di ruang publik, tapi tindakan nyata di ruangan privat. Bahkan ketika tidak ada kamera yang merekam tindakan kita itu. Yang kelima, mulai dari yang kecil dan konkret hari ini juga. Satu janji lama yang belum ditepati, tepati minggu ini. Satu tetangga yang belum disapa karena berbeda keyakinan, sapalah minggu ini.

Saudara-saudariku yang terkasih, kita telah sampai di ujung permenungan kita. Mari kita bawa janji-janji yang belum kita tepati ke hadapan Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, jadikanlah ia kami bukan sekedar kata, tapi jalan kaki yang sungguh melangkah menuju kebun anggur-Mu. Ajari kami meneladan Engkau yang taat sampai ke ujung, bukan hanya sampai ke kalimat pertama. Kami juga mendoakan saudara-saudari kami ya Bapa, yang merasa terlalu jauh, terlalu berdosa, atau terlalu terlambat untuk kembali. Tunjukkanlah kepada mereka bahwa pintu kebun anggur-Mu masih terbuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada, kita tidak pernah dituntut untuk sempurna sejak kalimat pertama. Pintu kebun anggur itu masih terbuka sepanjang hari. Sampai kapanpun kita mau melangkah masuk. Saya, Petrus Suprapto, mengucapkan terima kasih telah diperkenankan menemani Anda sepanjang bulan September ini di mimbar agama Katolik, sekaligus menutup rangkaian siaran di bulan Kitab Suci Nasional tahun ini. Sampai berjumpa lagi minggu depan, semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.

0: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro1.

Aduh, sudah jam 5.15 menit. Kalau pulang begini saja, pasti Siti marah. Daripada ribut, mending sekalian mampir ke pasar belanja kebutuhan rumah.

0: Permisi Bu, minyak goreng 5 liter ya, telur 3 rak, beras 3 karung kecil aja.
1: Wah, banyak sekali Pak.
0: Iya, mau kedatangan keluarga dari luar kota.
1: Kalau begitu totalnya 1 juta Pak.
0: Oke, saya transfer 1.500.000 ya Bu. Nanti Ibu kasih uang tunai 500.000. Saya lagi butuh cash nih.
1: Boleh.
0: Nah, sudah terkirim, Bu.
1: Sebentar.
0: Apa, Bu?
1: Transferannya belum masuk.
0: Loh, kok belum masuk? Ini ada bukti berhasil.
1: Saya tidak terima uang apa-apa.
0: Tapi sudah saya transfer, Bu.
1: Ih, tidak ada. Jangan macam-macam di lapak saya. Saya sering ketemu penipu seperti ini.
0: Jangan tuduh begitulah. Ya Allah, jangan sampai ada yang kenal aku. Kalau sampai ada yang unggah ke medsos, habis aku.
1: Pergi sana! Jangan mengganggu dagangan saya.
0: Loh Bu, saya bukan penipu. Kalau warga ikut campur, bisa bahaya nih. Aku harus pergi.

0: Silakan duduk, Pak.
1: Iya, Pak, saya mau lapor. Saya kan tadi sudah transfer.
0: Iya.
1: Ini nih bukti transfernya.
0: Oke, baik, Pak. Kami akan cek. Ibu, bisa diperlihatkan riwayat rekeningnya? Kenapa?
2: Pokoknya tidak bisa.
1: Bu, saya hanya ingin masalah ini jelas.
0: Tenang dulu.
1: Sudahlah, Pak. Kalau memang tidak bisa dibuktikan, saya relakan uangnya aja.
0: Yakin, Pak?
1: Saya cuma nggak mau konflik panjang, Pak.
2: Wah, ramai sekali di sana. Ada apa di sana ya? Nah, sudahlah, bukan urusan saya. Kasihan anak ditinggal sendiri di rumah.
1: Assalamualaikum. Siti kok nggak ada ya?

0: Nah, akhirnya pulang juga ya.
1: Siti dengar dulu.
0: Kamu kemana dari tadi, hah? Aku sampai tinggalkan anak sendirian tahu.
1: Aku ada urusan di pasar tadi.
0: Urusan apa sampai pagi?
1: Ya aku sudah belanja kebutuhan rumah.
0: Aku tidak peduli.
1: Ya halo.
2: Halo Pak Rudi. Mohon datang lagi ke kantor.
1: Baik Pak.
0: Pak, itu tadi siapa Pak?
1: Tadi yang nelpon polisi.
0: Hah? Polisi?
1: Iya. Nanti aku jelaskan ya.
0: Jelaskan apa Pak? Kamu terlibat masalah apa sih sebenarnya?
1: Ini bukan seperti yang kamu pikirin.
0: Kalau begitu, jangan pulang lagi sebelum semuanya jelas.

0: Saya tidak bermaksud begini, Pak.
1: Perempuan menangis lagi.
0: Oh, jadi ini rupanya.
2: Siti.
0: Rudy, jadi ini alasanmu pulang pagi, Rudy.
2: Siti.
0: Aku sudah cukup sabar.
2: Ibu, tenang dulu. Loh,
1: ini siapa?
0: Saya istrinya. Saya mau minta cerai.
2: Ibu, tenang dulu, Bu.
3: Astagfirullah, Siti. Dengerin dulu.
0: Apalagi yang harus aku dengarkan?
2: Tenang dulu, Bu. Ini bukan perkara seperti yang Ibu bayangkan.
3: Aku memang salah pulang pagi. Tapi masalah di sini soal transfer aja.
0: Transfer?
3: Aku belanja untuk menjamu keluarga yang mau datang. Terus terjadi kesalahpahaman di sini.
4: Bu, saya juga salah. Tadi setelah diperiksa, ternyata ada gangguan aplikasi. Uangnya memang masuk.
0: Jadi?
5: Ya, Bu. Jadi tidak ada perselingkuhan, tidak ada tindak kriminal. Hanya kesalahpahaman.
4: Maafkan saya, Pak Rudy.
3: Iya, saya juga minta maaf kalau

Syah Banggai, diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai Rudy. Siti diperankan Denilsa Sylvie Bookings, Gilang Aji Baskara sebagai Pak Polisi, dan Ibu Mina diperankan oleh Kanisa Muhammad. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, senang sekali rasanya Bengkel malam ini selanjutnya bersama saya Rizka May Doktor yang menemani ruang dengar Anda untuk di hari Minggu 27 September 2026 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nanti akan menemani ruang dengar Anda setelah hari Handika. Saya Rizka May Doktor yang menemani ruang dengar Anda. Dan tadi di awal mini drama produksi RRI Gorontalo.

0: dengan judul Oleh-oleh dari Pasar. Dan pendengar bisa menyimak mini drama setiap harinya pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Takkan pernah sirna.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih masih di Bengkulu malam ini menemani ruang dengar Anda. Kali ini kita punya informasi dari rri.co.id. Pendengar, kali ini kita punya informasi mengenai mengenal pelukis Gustav Klimt dan jejak penggunaan emas dalam seni modern. Pendengar, Gustav Klimt ini merupakan pelukis Austria yang mengubah wajah seni modern melalui karya simbolis dan juga dekoratif. Karyanya berkembang di Wina ketika seniman mulai menantang aturan akademik yang berlaku. Dilansir dari laman Klimt Gallery, pada Senin 14 Februari 2026, Klimt lahir pada tahun 1862 di Bamerten dekat Wina sebagai anak kedua dari 7 bersaudara. Ayahnya Ernst Klimt, ia bekerja sebagai pengukir sehingga ia tumbuh dengan seni dan juga keterampilan kerajinan. Pada tahun 1876 hingga 1883, Klimt dan saudaranya Ernest ini belajar di sekolah seni terapan di Wina. Mereka kemudian bekerja bersama Frank Maas dalam berbagai proyek dekorasi bangunan. Klimt awalnya banyak mengikuti gaya historis sebelum beralih ke pendekatan lebih eksperimental dan simbolis. Perubahan itu menguat setelah ayah dan saudaranya meninggal pada tahun 1892. Nah, pada tahun 1897, Klimt bersama sejumlah seniman ini mendirikan Vienna Session untuk menentang gitu ya, ada dunia seni konservatif. Klimt ini menjadi presiden pertama kelompok tersebut dan mendorong kebebasan artistik. Ia meninggalkan penggambaran realistis menuju karya yang lebih dekoratif, datar, simbolis, dan syarat makna. Garis, warna, ornamen, dan komposisi kemudian menjadi unsur penting dalam membangun suasana lukisannya. Nah, salah satu masa paling terkenal dalam karirnya Golden Period yang menunjukkan penggunaan warna emas, pengalaman melihat mosaik emas di Venesia dan Ravenna ini menginspirasi perkembangan gaya tersebut. Pada masa Golden Period, Klimt menciptakan karya terkenalnya seperti Judith 1, Adele Bloch Bauer 1, dan The Kiss. Karya-karya ini memadukan cat, daun emas, perak, serta ornamen dekoratif. Jadi The Kiss ini menggambarkan sepasang kekasih berpelukan di atas latar berwarna emas, ornamen geometris bunga dengan motif bunga gitu ya, jadi karakter visual kuat dalam karya tersebut. Nah, perjalanan artistik Klimt ini tidak selalu mendapat sambutan positif dari publik. Sejumlah karya untuk Universitas di Wina dinilai terlalu provokatif dan sulit dipahami. Klimt meninggal di Wina pada 6 Februari 1918 setelah ia mengalami stroke dan pneumonia. Ia wafat pada usia 55 tahun, tetapi pengaruh artistiknya terus bertahan. Dan pendengar, untuk visualnya bisa Anda kunjungi ya portal beritanya RRI, rri.co.id, nanti pilih gaya hidup dan juga hobi. Ada artikel dengan judul mengenal pelukis Gustav Klimt dan jejak penggunaan emas dalam seni modern.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
3: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, terima kasih masih di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Oh ya, untuk Anda yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas. Terus juga kalau malam berkendara mesti awas gitu ya dengan pandangan karena sedikit terhambat gitu ya. Pendengar, kalau apalagi untuk Anda yang berkacamata. Jadi kalau dikira tidak aman gitu ya, atau Anda lagi mengantuk, menepi sejenak ya pendengar. Lebih baik Anda sampai di rumah dengan keadaan selamat, tidak kurang suatu apapun. Rizka masih menemani ruang dengar Anda. Untuk Bengkulu malam ini kita punya lagu dari Agnes Monica, Karena Aku Sanggup.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Aku mau spill novel yang tebal lagi, favorit aku dari Ayu Utami dengan judul Bilangan Fu. Nah, novel Bilangan Fu ini mengisahkan tentang spiritualisme kritis. Berangkat dari seorang tokoh bernama Yuda, seorang pemanjat tebing yang juga merupakan mahasiswa, Yuda ini diceritakan sebagai sosok yang menjunjung tinggi jiwa satria. Juga, ia sangat gemar bertaruh. Dalam memanjat tebing, Yuda dan rekan-rekannya adalah pemanjat tebing artificial atau dirt climbing, yang memanjat menggunakan pasak, palu, dan bor dalam prosesnya. Kemudian, semua berubah setelah Yuda bertemu dengan mahasiswa geologi bernama Parangjati. Dalam suatu taruhan, Yuda mengalami kekalahan, sehingga mengharuskannya berpindah dari dirt climbing menjadi clean climbing atau metode panjat tebing yang tak merusak alam. Yuda sangat rasional, modern, serta tidak mempercayai tahayul. Berbeda dengan Parangjati yang menghargai alam dan percaya bahwa setiap tempat pasti ada penunggunya. Ayu Utami, penulis novel ini, mengisahkan jika Jati ini selain mengedepankan nilai-nilai spiritualisme kritis, ia juga memperjuangkan kelestarian lingkungan. Ia menentang keras upaya penambangan batu secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan yang mengancam lingkungannya. Nilai-nilai agama sangat syarat dalam novel ini, di mana monoteisme dianggap bertentangan dengan tradisi-tradisi masyarakat Watu Gunung. Tulisan-tulisan Ayu ini syarat akan deskripsi, baik itu tentang panjat tebing, tentang alam, legenda zaman dulu, bahkan sejarah Indonesia di mana Soeharto dan beberapa presiden setelahnya. Dari deskripsi Ayu, kita akan banyak belajar seputar kosakata baru dan mengingatkan pembaca tentang sejarah dan legenda yang ada di Nusantara. Salah satu novel terbaik yang pernah aku baca, Bilangan Fu, 9.5/10.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application,

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: WhatsApp 0811 7307079. Mobile application RRI Digital.

bisa bergabung bersama kami untuk request lagu di malam hari ini bisa di line telepon kita 0736-732-1995 atau di WhatsApp kita 0811-730-7079. Selamat malam untuk Anda di malam hari ini di program Ruang Rindu, boleh ya gabung bersama Rizka untuk request lagu dan juga kirim salam.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sementara kita mesra-mesraannya.

Perkara ada Judika dengan ingkar janji baru saja berlalu dari ruang dengar kita. 9 atlet tim nasional panjat tebing Indonesia menjalani latihan resmi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Latihan berlangsung di Port Mills Nagoya International Exhibition Hall pada Sabtu 26 September 2026. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Ari Susanti Rahayu mengatakan, latihan menjadi bagian persiapan sebelum pertandingan. Sebenarnya kedatangan lebih awal memberikan keuntungan bagi atlet untuk pemulihan dan aklimatisasi. Sehari setelah tiba di Nagoya, para atlet langsung berlatih di venue pertandingan. Setelah latihan umum, mereka mengikuti latihan World of Play sesuai nomor pertandingan. Latihan FOP nomor boulder ini dijadwalkan berlangsung 27 September, sementara FOP nomor lead dan speed ini digelar pada 28 September 2026 esok. Rangkaian pertandingan panjat tebing Asian Games 2026 dimulai 29 September. Agenda tersebut diawali semifinal boulder putra dan kualifikasi speed putri, pendengar. Pada 30 September digelar semifinal boulder putri dan kualifikasi speed putra. Hari yang sama juga berlangsung final boulder putra dan final speed putri. Final boulder putri dan final speed putra dijadwalkan berlangsung 1 Oktober. Kompetisi kemudian berlanjut dengan semifinal lead putra dan putri pada 2 Oktober. Final nomor lead putra dan putri digelar 3 Oktober. 9 atlet Indonesia akan berlaga pada nomor speed, lead, dan boulder. Nomor speed diperkuat Fredrik Leonardo, Aditya Trisyahira, Desak Maderita Kusuma Dewi, dan Bertigna Devi Surya Kusuma. Nomor lead diisi putra Tri Ramadhani, Raffiandi Ramadan, Sukma Lintang Cahyani, dan Alma Ariela Sani. Sementara untuk nomor boulder, ini akan diperkuat Raffiandi Ramadan dan Raffianto Ramadan. Itu tadi pengaruh informasi Timnas Panjat Tebing jalani latihan resmi jelang Asian Games 2026. Kita bantu doa bersama seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu, Indonesia, ini untuk agar atlet panjat tebing kita bisa menorehkan prestasi ya.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Dua tinggi.
4: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
5: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebel, seru, dan dari aku, 9/10, mesti baca.

0: 101 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307079. Mobile application RRI

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bisa bergabung dulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: besar ke Bengkulu? Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, pelaku usaha makanan mulai mengeluhkan kelangkaan dan kenaikan harga cabai rawit merah di pasaran. Kondisi tersebut dinilai mulai memberikan tekanan terhadap biaya produksi, terutama bagi pedagang makanan yang menggunakan cabai sebagai salah satu bahan utama dalam menu mereka. Nah, sejumlah pelaku usaha mengaku kesulitan mendapatkan cabai rawit merah dalam jumlah banyak. Selain karena pasokan yang terbatas, harga cabai yang tersedia di pasaran juga mengalami kenaikan, sehingga pedagang harus mengeluarkan modal lebih besar dibandingkan sebelumnya. Kenaikan harga tersebut paling dirasakan oleh usaha kuliner yang membutuhkan cabai dalam jumlah besar setiap harinya. Pedagang seperti penjual ayam geprek, olahan mie pedas, sambal, dan juga makanan tradisional hingga berbagai jenis lauk pedas ini harus mengatur kembali penggunaan cabai agar biaya produksi tetap terkendali. Salah seorang pedagang olahan mie pedas di Kota Bintuan, Kabupaten Kaur, Lorna, mengatakan saat ini 1 kg cabai merah, rawit merah gitu ya, dibanderol Rp70.000 hingga Rp80.000, sedangkan cabai rawit hijau dibanderol Rp70.000. Dan para pedagang ini memilih sejumlah cara untuk menyiasati kondisi tersebut, sebagian mengalihkan dengan cabai rawit hijau, sementara lainnya mencari pemasokan dari daerah berbeda menawarkan harga lebih terjangkau.

0: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Sebagai Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Satu juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Din, lihat nih. Bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
4: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
4: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.
8: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
9: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
10: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
11: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
10: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
11: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
10: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
12: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
11: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
13: Bu, air mineralnya 2 ya.
14: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
13: Boleh bu.
14: Ini ya mas.
13: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
15: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
13: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
15: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
13: Loh, jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
15: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
13: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
14: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
13: Enggak usah bu, biar saya pegang aja.
6: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

Pendengar masih di Bengkulu malam ini di program Ruang Rindu, Anda bisa request lagu ya pendengar untuk malam hari ini. Pendengar, lingkungan kerja yang sehat tidak hanya dibangun melalui fasilitas yang nyaman, tapi juga melalui komunikasi positif antara rekan kerja dan juga pimpinan. Nah, salah satu kebiasaan sederhana yang dapat diterapkan yang memberikan afirmasi positif untuk menghargai usaha, kemampuan, kontribusi setiap anggota tim. Afirmasi positif ini dapat dimulai dari kalimat sederhana seperti pekerjaanmu sudah berkembang dengan baik, terima kasih sudah membantu tim, atau ide yang kamu sampaikan sangat berarti. Nah, pujian yang spesifik terhadap proses dan kontribusi ini membuat apresiasi terasa lebih tulus dibandingkan sekedar memberikan pujian umum tanpa menjelaskan hal yang dihargai. Kebiasaan tersebut pernah juga dapat diterapkan oleh pimpinan melalui pemberian umpan balik yang membangun, terutama ketika karyawan menghadapi kesalahan atau tekanan pekerjaan. Penelitian eksperimental terhadap 90 partisipan yang diterbitkan dalam Journal of Psychopharmacology menemukan umpan balik verbal positif mengenai kinerja ini dapat berkaitan dengan performa tugas yang lebih baik serta respon fisiologis yang lebih adaptif terhadap stres. Selain diberikan kepada orang lain, pendengar, afirmasi juga dapat dilakukan secara pribadi melalui positif self-talk, misalnya mengingat kemampuan yang dimiliki sebelum menghadapi tugas yang sulit. Namun afirmasi sebaiknya tetap realistis, berhubungan dengan nilai atau kemampuan yang benar-benar dimiliki, bukan sekedar mengulang kalimat positif yang terasa tidak sesuai dengan kondisi diri. Penelitian dari Trevor M. Spulma dan Lisa Marchiondo pada 2024 dalam sebuah Journal of Organizational Behavior ini juga menunjukkan pentingnya afirmasi diri dan menghadapi pengalaman negatif di tempat kerja melalui 4 eksperimen lapangan dengan total 629 karyawan penuh waktu. Mereka menemukan afirmasi terhadap nilai-nilai pribadi ini dapat membantu mengurangi dampak pengalaman diskriminasi berdasarkan usia terhadap penilaian ancaman, kelelahan emosional, keluhan fisik, dan juga kinerja. Meski demikian, pendengar, afirmasi positif bukan berarti seluruh persoalan di tempat kerja dapat diselesaikan dengan berpikir positif. Lingkungan kerja ini tetap membutuhkan pembagian tugas yang jelas, komunikasi terbuka, penghargaan yang adil, kesempatan untuk berkembang, juga ruang bagi karyawan untuk menyampaikan masalah dan juga mendapatkan solusi. Karena itu, budaya afirmasi sebenarnya dapat dibangun melalui kebiasaan kecil seperti mengucapkan terima kasih, mengakui keberhasilan rekan kerja, memberikan kritik secara konstruktif, menghindari komunikasi yang merendahkan. Nah, ketika dilakukan secara konsisten, didukung oleh sistem kerja yang sehat, komunikasi positif ini bisa membantu menciptakan lingkungan yang lebih suportif sekaligus membuat karyawan merasa dihargai dan menjalankan pekerjaannya. Dan pendengar, temukan beragam informasi baik lainnya positif gitu ya hanya di rri.co.id, mulai dari berita, olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan banyak hal ya pendengar di portal beritanya rri.co.id.

0: chikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: per konfeti.
1: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
0: Nah iya, pas keadaan kayak gini kita jangan berlebihan, jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
2: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Bu, Ibu.
5: Ya, ada apa, Pak?
4: Ini lho, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
5: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
4: Iya.
5: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
4: Ningsih mana, Ningsih?
5: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
4: Ningsih.
6: Dalam, Pak.
4: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
6: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
4: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
6: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
4: 100 juta? Bisa enggak?
6: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
4: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Selamat malam, Pregar, untuk Anda yang saat ini siap-siap beristirahat, selamat beristirahat dan juga periksa kembali ya, Pregar, seperti pintu, jendela rumah Anda atau kos-kosan Anda gitu ya, sudah amankah, terkunci dengan baik. Terus juga periksa apakah alat-alat elektronik masih dalam keadaan tercolok gitu ya di steker, ada baiknya kalau tidak digunakan untuk dicabut untuk menghindari kejadian tak terduga gitu ya, atau yang tidak diinginkan. Selamat beristirahat untuk semuanya dan besok kita jumpa kembali ya untuk siaran pagi. Besok ada Mia Turohma yang akan menemani ruang

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

Prener, sebelum kita berpisah, kami ingin mengajak Anda untuk menyimak renungan malam berikut ini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berprasangka jika tidak benar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, apakah ada bagi kita sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah, sungguh, urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 154. Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan orang musyrik perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran keburukan yang amat buruk dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surat Al-Fat ayat 6. Ibnu Qayyum dalam menafsirkan ayat yang pertama mengatakan prasangka di sini maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan pertolongan kepada Rasul-Nya bahwa agama yang beliau bawa akan lenyap, dan ditafsirkan pula bahwa apa yang menimpa beliau bukanlah dengan takdir, ketentuan dan hikmah kebijaksanaan Allah. Jadi prasangka di sini ditafsirkan dengan tiga penafsiran. Pertama, mengingkari adanya hikmah dari Allah. Kedua, mengingkari takdirnya. Ketiga, mengingkari bahwa agama yang dibawa Rasulullah akan disempurnakan dan dimenangkan Allah atas semua agama. Inilah prasangka buruk yang dilakukan orang-orang munafik dan orang-orang musyrik yang terdapat dalam surat Al-Fat. Perbuatan ini disebut dengan prasangka buruk, karena prasangka demikian tidak layak untuk Allah, tidak patut terhadap keagungan dan kebesaran Allah, tidak sesuai dengan kebijaksanaannya, pujinya, dan janjinya yang pasti benar. Oleh karena itu, barang siapa yang berprasangka bahwa Allah akan memenangkan kebatilan atas kebenaran, disertai dengan lenyapnya kebenaran, atau berprasangka bahwa apa yang terjadi ini bukan karena qada dan takdir Allah, atau mengingkari adanya suatu hikmah yang besar sekali dalam takdirnya, yang dengan hikmatnya Allah berhak untuk dipuji, bahkan menyangka apa yang terjadi hanya sekedar kehendaknya saja tanpa ada hikmahnya, maka inilah prasangka untuk orang-orang kafir, yang mana bagi mereka neraka wel. Dan kebanyakan manusia melakukan prasangka buruk kepada Allah, baik dalam hal yang berkenaan dengan diri mereka sendiri ataupun dalam hal yang berkenaan dengan orang lain.

Hingga di sini kebersamaan kami temani Anda sepanjang hari ini, Minggu 27 September 2026 melalui FM 92,5 MHz. Kami akan kembali temani Anda esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Medoktor yang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1.

seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bengkulu, mengudara melalui FM 92,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Senin 28 September 2026. Saudara, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami. Selamat pagi dan merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Es Parva nomor 31 Bengkulu, inilah Pro 1 RRI bersama saya Miatur Rahmah menemani Anda di Bengkulu pagi ini. Pendengar dari seluruh kami ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat subuh. Semoga saja amalan ibadah kita diterima Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Kami hadirkan lagu-lagu religi.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki seorang budak yang ditebus dan dihadiahkan oleh istrinya di hari pernikahan mereka. Dia adalah Zaid yang berusia 15 tahun, memiliki ayah dan ibu yang berasal dari tempat terpandang pada masa itu, yaitu Qab dan Tai. Takdirnya bisa menjadi budak ialah dikarenakan pada suatu waktu keluarganya kedatangan rampok yang juga menculik serta menjual dirinya menjadi budak di Makkah. Setelah menjadi pelayan Nabi Muhammad, Zaid menantikan orang-orang dari suku ayahnya mengunjungi Ka'bah ketika musim haji. Ia menitipkan pesan dalam bentuk syair kepada rombongan haji dari Qab. Maka sekembalinya jamaah ini ke asalnya, tersampaikanlah kabar tentang keberadaan Zaid ini ke telinga sang ayah Haritsah. Mendengar kabar itu, berangkatlah Haritsah ke Makkah ditemani seorang saudaranya Qab menemui Nabi Muhammad dengan maksud menebus putranya dengan harga berapapun. Namun, sang Nabi tidak langsung memberikannya. Nabi Muhammad menawarkan, biarkan ia memilih. Jika ia memilihmu, ia akan menjadi milikmu tanpa tebusan. Tapi jika ia memilihku, aku tidak akan menolak siapa saja yang memilihku. Zaid yang telah mengenali ayah dan pamannya itu, ketika diminta memilih bersama Nabi Muhammad atau keluarganya, ternyata dengan mantap menjawab, aku tidak akan memilih siapapun selain engkau. Bagiku engkau laksana ayah dan ibu, jawabnya kepada Nabi Muhammad. Tentu saja, kedua orang dari Qab tadi protes keras. Namun, Zaid yang mengakui bahwa betapa baiknya majikannya itu mengatakan pada ayahnya, aku telah menyaksikan dari dia, Nabi Muhammad, sesuatu yang membuatku tidak dapat memilih siapapun selainnya. Nabi Muhammad lantas membawa mereka

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ولدي نبينا محمدٍ sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahima hanifa wa makana minal musyrikin rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Para pendengar, sebagai seorang nabi, Rasulullah sallam tentu punya tugas yang berat, butuh serius, butuh perhatian besar. Tapi pada kenyataannya nabi kita adalah orang yang paling ceria wajahnya. Ketika tersenyum, wajahnya memancarkan cahaya, seolah seperti rembulan, ya itu kata para sahabat, kayak bulan gitu, rembulan terang benderang, saking memancarnya cahaya wajah Nabi kita. Itu karena kegembiraan. Jadi kegembiraan itu bagian yang gak terpisah sebenarnya dalam hidup kita. Nabi sesekali bercanda dengan sahabat-sahabatnya, dengan anggota keluarganya, tapi tidak sekalipun mengatakan sesuatu kecuali yang benar. Abdullah Haris, ya Abdullah bin Haris, itu berkata, Rasulullah SAW mensifati Abdullah, Ubaidillah, dan Katsir bin Abbas. Lalu kemudian berkata, siapa yang sampai kepadaku lebih dulu, maka untuknya ini dan ini. Jadi, mereka saling berlomba menghampiri Nabi. Mereka naik ke atas punggung, ke dada Nabi, lalu beliau menciumi dan memeluk. Jadi Nabi itu menciumi dan memeluk mereka. Ya, anak-anak kecil ya, sahabat-sahabat Nabi yang kecil-kecil gitu. Jadi persoalan hidup yang kita rasakan, ya, kalau kita lihat ya, tidak selalu mudah. Karena itu jiwa kita kadang mengalami jenuh yang sangat. Maka dalam kondisi itu mungkin menggembirakan diri ya dengan karunia-karunia keindahan. Itu ada sesuatu yang perlu kita lakukan. Karena agama kita bukan hanya ibadah. Islam adalah agama yang selalu sejalan dengan realitas dan kehidupan. Islam memberlakukan, apa ya? Bukan memberlakukan, memperlakukan gitu. Manusia sebagai manusia gitu. Memiliki rindu, kerinduan-kerinduan hati, kecenderungan-kecenderungan jiwa gitu ya. Kemudian juga Islam tidak memaksa agar setiap kata yang keluar dari mulut ya manusia itu zikir gitu. Atau setiap diam itu adalah tafakkur. Atau setiap perenungannya adalah ibrah. Atau setiap kekosongannya adalah ibadah. Tidak. Tapi Islam memperluas interaksinya gitu. Dengan semua hal yang menyentuh fitrah kita. Dari kegembiraan dan kesedihan. Ada tawa dan tangis. Ada canda dan histeria gitu. Tapi dalam batas-batas yang telah ditentukan Allah, ya para pendengar, sesuai dengan adab-adab Islam dan aturan-aturan Islam. Sebab bergembira, bercanda, bermain, bersenang-senang adalah hal yang memiliki pengaruh nyata di pentas kehidupan kita sehari-hari. Yang tak mungkin diabaikan oleh kebanyakan kita, manusia gitu. Bahkan kebutuhan untuk melakukan itu terkadang lebih besar

karena adanya faktor yang mengharuskannya. Nah, selain itu, menggembirakan diri dengan karunia Allah adalah sebuah upaya untuk apa ya, memasukkan kesenangan di dalam jiwa gitu, membuatnya bersemangat dan menghilangkan kejenuhan dan kebosanan. Realitanya nih, Nabi kita Muhammad SAW sendiri sepanjang hidupnya tetap memberi ruang bagi aspek ini loh, kegembiraan dalam kehidupan beliau. Ada kisah ya, sahabat Nabi Sima' bin Harb radhiyallahu an bertanya pada Jabir bin Samurah, adakah engkau duduk-duduk dengan Rasulullah SAW? Iya, beliau orang yang banyak diam, sedikit tertawa. Sementara sahabat-sahabat beliau terkadang melantunkan syair di dekat beliau atau hal-hal yang terkait dengan mereka. Mereka tertawa-tawa dan beliau kadang tersenyum. Jadi beliau SAW bahkan pernah menegur Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu an, karena frekuensi ibadah sahabat yang satu ini begitu ketat, sehingga terkadang mengabaikan sisi kemanusiaan. Abdullah berkata, Rasulullah SAW bertanya kepadaku, wahai Abdullah, apakah benar berita bahwa kamu puasa sehari penuh lalu kamu sholat malam sepanjang malam? Benar ya Rasulullah, jawab Abdullah. Nabi mengatakan begini, sambil nasihatin ya, jangan kamu lakukan itu, tapi puasalah dan berbuka, sholat malamlah dan tidur, karena tubuhmu ada hak atasmu, matamu punya hak atasmu, istrimu punya hak atasmu, istrimu punya hak atasmu, dan cukuplah bagimu bila kamu berpuasa selama 3 hari dalam setiap bulan. Karena bagimu setiap kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa. Dan itu berarti kamu sudah melaksanakannya puasa sepanjang tahun seluruhnya. Rawahu Bukhari. Nah, dalam riwayat lain disebutkan juga bahwa Rasulullah SAW bersabda, wahai Abdullah, benarkah kamu berpuasa dahar? Dahar itu artinya sepanjang masa gitu ya. Puasa wisol lah kalau bahasa kita ya. Dan sholat sepanjang malam, gak tidur-tidur. Sungguh, jika kamu melakukan hal itu, matamu akan letih dan tersiksa. Tidak ada ganjaran puasa bagi yang berpuasa sepanjang masa. Berpuasalah 3 hari dalam 1 bulan. Sama halnya dengan engkau berpuasa sebulan penuh. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi ini ya para pendengar, bergembira itu bagian dari fitrah ya. Dia dan agama kita adalah bukan hanya ibadah saja gitu. Termasuk bergembira itu memberi keseimbangan pada jiwa kita. Makanya jiwa manusia itu kan memiliki banyak keinginan tuh, banyak kecenderungan. Jadi karena itulah kita nggak bisa memaksa jiwa kita untuk hanya berada dalam satu suasana, satu nuansa. Sebab hal itu tentu akan membuat jiwa kita jadi capek, lelah dan labil gitu. Bahkan dalam ketaatan pun manusia terkadang mengalami ketidakstabilan seperti sabda Rasulullah SAW. Al-imanu yazidi wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Maka disinilah bergembira atau menggembirakan diri untuk menemukan fungsi. Bukan untuk mengalihkan ingatan kita dari Allah ya, tapi untuk memberi keseimbangan pada jiwa kita yang membutuhkan rileks, kesegaran demi menjaga keseimbangan amal. Hanzalah al-Usayyidi radhiyallahu an bercerita, aku pernah berjumpa dengan Abu Bakar dan dia berkata kepadaku, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Aku menjawab, Hanzalah telah menjadi seorang munafik ya Abu Bakar. Abu Bakar terperanjat. Subhanallah, apa maksud ucapanmu tadi hai Hanzalah? Hanzalah bilang, aku menjawab, ketahuilah hai Abu Bakar, ketika kami berada di sisi Rasulullah SAW, beliau sering mengingatkan kami tentang siksa neraka dan nikmat surga. Hingga seolah-olah kami melihatnya dengan mata kami sendiri. Jadi melihat mata kepala sendiri. Gitu. Akan tetapi ketika kami keluar dari sisi Rasulullah, maka kami pun berlaku kasar dan jahat kepada istri kami dan anak-anak kami, serta sering melakukan perbuatan yang tidak berguna. Jadi kami ini sering lengah. Jadi dia menganggap dirinya munafik seperti itu para pendengar. Abu Bakar berkata, demi Allah, kami juga sering berbuat seperti itu, hai Hanzalah. Akhirnya Abu Bakar, radhiyallahu an, dan Hanzalah pergi menuju rumah Rasulullah SAW. Tiba di sana, ia berkata, ya Rasulullah, Hanzalah telah menjadi munafik. Rasulullah SAW bertanya, apa maksudmu, hai Hanzalah? Aku meneruskan ucapanku, ya Rasulullah, ketika aku berada di sisimu, kemudian engkau menerangkan kepadaku tentang siksa neraka dan nikmat surga, seolah-olah aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri.
Namun ketika aku telah keluar dari sisimu, maka aku pun berlaku kasar kepada istriku dan anak-anakku, serta sering melakukan perbuatan yang tidak berguna. Jadi aku sering bersikap lengah. Mendengar ucapan tersebut, Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku di tangannya. Sungguh, jika kamu senantiasa menetapi apa yang kamu lakukan ketika kamu berada di sisiku, dan ketika kamu berzikir, niscaya para malaikat akan menjabat tanganmu dalam setiap langkah dan perjalananmu. Tapi tentunya yang demikian itu dilakukan sedikit demi sedikit. Beliau mengulangi sampai 3 kali loh para pendengar. Sedikit demi sedikit. Apa ya? Pelan-pelan gitu. Jadi kita perhatikan sabda Nabi ya. Di bagian akhir gitu. Di sini terserat pesan untuk ya kita gembiralah bersyukur setiap keadaan dengan tetap menjaga ketaatan kepada Allah. Karena setiap waktu dan keadaan adalah karunia berharga. Bukan hanya saat-saat bersama Rasulullah yang paling indah. Tapi sekali lagi, setiap waktu dan keadaan adalah karunia berharga. Hanya saja menjaga kestabilan iman itu tidak dilakukan dalam satu kesempatan. Tidak dalam satu keadaan. Dan tidak sporadis gitu. Jadi melainkan apa sih kalau bahasa Bung Hadar, menjaga ingatan kepada Allah secara bertahap di semua keadaan. Dengan menyedipkan syukur, kegembiraan, kegembiraan. Dan termasuk bergembira itu adalah bagian dari fitrah kita. Jadi pertentangan sering dibenturkan antara Islam dan keindahan. Atau antara Islam dengan kegembiraan. Seolah-olah kalau udah Islam banget tuh gak ada keindahan, gak ada kegembiraan gitu. Namun itu hanyalah praduga. Yang dimunculkan oleh orang-orang yang apa ya, memiliki pemahaman yang tidak utuh terhadap Islam. Dan oleh mereka yang selalu melakukan perlawanan terhadap risalah. Selalu berusaha memperlihatkan posisi berlawanan antara agama sama manusia. Sebenarnya manusia kan punya fitrah ya. Karena itu kalau kita perhatikan ada jarak yang terlalu jauh antara ajaran Islam yang sempurna dengan perlawanan yang dilakukan terhadapnya. Antara kegembiraan yang hakiki dengan kegembiraan yang membuat kering jiwa pelakunya. Antara kesucian yang jernih dengan noda yang berlumur. Hal-hal nista atau menjadi anak-anak Adam yang taat dengan orang-orang yang memperturunkan syahwat. Jadi manusia itu adalah makhluk yang punya fitrah penciptaan para pendengar. Ini gak bisa dikebiri, apalagi dimatikan. Yang salah satu fitrah adalah menemukan segernya, gembiranya, senangnya dalam diri. Dan kita semua hidup di atas fitrah itu. Kita menjalani semua kewajiban ya, fitrah kita. Gitu. Beradaptasi dengan semua keadaan bersama fitrah kita. Dan Islam yang membawa antara hidup untuk manusia selalu sejalan dengan fitrah. Makanya ulama bilang begini, alangkah indahnya seandainya mereka, orang-orang yang suka membuat pertentangan, mau membaca sejarah perjalanan Rasulullah SAW dan mengikuti beliau, agar dapat hidup bahagia serta membahagiakan orang lain. Dulu beliau bercanda dengan keluarganya, jadi Nabi bercanda dengan keluarga, bercengkerama dengan anak-anak, bersikap santun terhadap orang lain, dan bersabar atas gangguan mereka. Dan beliau adalah teladan yang baik, yang terlindungi dari hawa nafsu dan syaitan. Biarkan fulan dan fulan si ahli zuhud, ahli ibadah, ahli tasawuf, mari kita meneladani rahmat yang mendapatkan petunjuk, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bergembira adalah fitrah manusia. Maka menggembirakan diri dengan hal-hal yang baik, ya para pendengar, memelihara fitrah, bercanda dengan keluarga, begitu ya. Di sisi lain, melawan fitrah adalah guncang tuh hidup kita. Bahkan bukan gak mungkin ya akan memunculkan gelisah hidup. Kata Syekh Al-Qarni ya, adapun kerumitan, kegaduhan, kekacauan adalah siksaan yang disegerakan bagi orang yang tidak mematuhi peraturan dan ketertiban dalam hidup. Maka janganlah kita berlebihan pada satu sisi kehidupan yang dibanding sisi yang lain. Tapi hendaknya kita bersifat pertengahan, teratur, dan disiplin. Karena itulah yang sesuai dengan fitrah penciptaan kita. Dan dunia itu terlalu mahal jika harus dilalui hanya dengan sesal. Dunia kita itu indah, memberi kita banyak keindahan. Tapi dunia ini juga menyuguhkan kita banyak persoalan, memenjarakan kita dalam persoalan. Tapi persoalan yang ada tentu gak sebanding dengan karunia Allah, para pendengar. Ya, persoalan kita gak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sayangnya banyak kita-kita ini orang yang terlihat sangat pandai, mengotori hatinya, mendatangkan kegelisahan dan keresahan dalam jiwa. Sangat menguasai seni menciptakan khayalan yang merusak pikiran. Kehidupannya selalu diisi dengan mengingat masa lalu yang diselimuti berbagai kepedihan, sibuk menerka
berbagai kejadian di masa yang akan datang, jatuh sakit karena mendengar atau melihat orang lain mendapat nikmat karena iri dan dengki. Marah-marah pada anak, marah-marah sama istri, ya, marah sama kawan, semua gitu. Sehingga hidup kita selalu dibalut rasa takut karena mengira bahwa satu penyakit akan menimpa kita. Nah, selalu berusaha menghimpun daftar musibah dan kesedihan. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Nah, sikap ini tentu gak layak bagi menghiasi hidup Bunga dan hidup para pendengar, ya. Hidup kita tuh jangan kita hiasin begitu gitu. Sebab bagaimanapun Bunga dan para pendengar, kita gak bisa mendapatkan satu wilayah pun di dunia ini yang sepi dari masalah. Kadang Bunga tuh mikir gitu, kalau ada masalah ya Allah gitu. Jadi kita memang, ya gak ada orang yang gak punya masalah gitu. Setiap jengkal dari bumi ini punya masalahnya gitu. Makanya lebih penting bukan mengingat masalahnya, tapi mensyukuri, mengembirakan diri deh dengan karunia Allah yang lain gitu. Jadi di sela kesulitan yang masih menerpa kita. Jadi karena itu ya, kita menghendaki kebahagiaan dan kenyamanan, maka kita jangan mempersingkat kehidupan sendiri. Sebab pada dasarnya kehidupan kita sudah cukup singkat. Jadi karunia Allah yang banyak, yang indah, yang mungkin sering kita abaikan, yang sering kita tidak syukuri. Demikian, subhanallah, bihamdika, syadu'ala, ilah.

Suatu hari, seorang penduduk desa yang sedang melewati sebuah gunung bertemu dengan seorang laki-laki tua yang buta dan menderita berbagai penyakit di sekujur tubuhnya. Orang tua tersebut terlihat sedang berada dalam posisi duduk sambil mengucap, "Segala puji bagi Allah yang telah membuatku aman dari penyakit yang dia telah uji banyak di antara ciptaannya. Dan dia memang lebih memilihku daripada banyak di antara mereka yang dia ciptakan." Penduduk desa tersebut kemudian berseru, "Dari mana kamu diselamatkan? Demi Allah, saya pikir kamu telah menderita setiap jenis penyakit." Orang tua itu kemudian mengangkat kepalanya dan berkata, "Bukankah aku masih memiliki lidah untuk mengucapkan keesaannya? Dan dengannya aku dapat mengingatnya setiap saat. Dan tidakkah aku masih memiliki hati yang dengannya aku dapat mengenalnya?" Jawaban orang tua itu cukup untuk membuat penduduk desa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosanya dan meminta ampunannya.

Suatu ketika, sesaat setelah selesai sholat kusuf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang apa yang diperlihatkan kepada beliau saat beliau sholat. Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Apa yang dimaksud dalam hadis tersebut bukanlah kufur berupa keluar dari Islam. Namun, yang dimaksud di sini adalah istri tidak mau memenuhi kewajiban terhadap suami. Bentuk bisa dengan tidak mensyukuri kebaikan yang dilakukan suami, atau mengabaikan kebaikan suami hanya karena sebuah kesalahan kecil yang dilakukan suami. Padahal, apabila wanita itu mau bersyukur dan mencari jalan menuju surga, Allah menyediakan banyak jalan. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Senin 28 September 2026. Sari berita, Pemda Provinsi Bengkulu mengajukan tambahan kuota LPG subsidi sebesar 25% atau 65.173 metric ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir 2026. Masyarakat yang memiliki hewan peliharaan khususnya hewan penular rabies seperti anjing, kucing, serta kera diimbau memanfaatkan vaksinasi rabies gratis yang digelar Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu. Bersama saya, Miaturohma, inilah berita selengkapnya. Dengan masyarakat yang memiliki hewan peliharaan khususnya hewan penular rabies atau HPR seperti anjing, kucing, dan kera, diimbau memanfaatkan vaksinasi rabies gratis yang digelar Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu. Kegiatan tersebut mulai dilaksanakan hari ini, Senin 28 September hingga Rabu 30 September 2026, di halaman Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, Jalan Museum, Kota Bengkulu. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, Dr. Hewan Indah Permatasari mengatakan, kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan hewan sekaligus mencegah penularan penyakit zoonosis. Pemilik HPR diimbau melakukan vaksinasi secara rutin dan menjaga kesehatan hewan peliharaannya sebagai langkah pencegahan rabies. Masyarakat juga diminta segera berkonsultasi dengan petugas kesehatan hewan apabila menemukan kondisi atau gejala pada hewan yang berpotensi membahayakan manusia. Pemda Provinsi Bengkulu mengajukan tambahan kuota LPG subsidi sebesar 25% atau 65.173 metric ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir 2026. Selengkapnya dilaporkan Puspa Sekar Arum.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu kembali mengajukan permohonan tambahan kuota LPG subsidi kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas. Tambahan kuota yang diajukan sebesar 25% dari kuota yang tersedia dari untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2026. Kepala Dinas SDM Provinsi Bengkulu, Riko Yuliana, mengatakan tambahan kuota LPG subsidi yang diajukan mencapai 65.173 metric ton. Pengajuan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi hingga penghujung tahun. Ia menjelaskan pengajuan tambahan kuota bukan disebabkan adanya kelangkaan LPG maupun stok yang tidak mencukupi. Tambahan ini diajukan untuk memperkuat pendistribusian LPG subsidi, terutama menjelang hari besar keagamaan atau perayaan tahun baru. Pada periode ini, konsumsi LPG di masyarakat biasanya mengalami peningkatan. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan dan distribusi LPG tetap aman agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Selain mengajukan tambahan kuota LPG subsidi, pemerintah Provinsi Bengkulu juga mengajukan tambahan kuota bahan bakar minyak atau BBM. Untuk jenis BBM, jenis biosolar, tambahan kuota diajukan sebesar 20%, sementara Pertalite sebesar 15%. Pengajuan tambahan kuota BBM dan LPG ini dilakukan sebagai langkah antisipasi pemerintah daerah terhadap potensi meningkatnya kebutuhan masyarakat pada akhir tahun. Pemprov Bengkulu berharap pertambahan kuota yang diajukan dapat disetujui oleh pemerintah pusat.
2: Penetapan itu di awal tahun, sehingga jangan sampai kita terlambat memohon untuk apabila kita tidak ajukan nanti kita tidak mendapatkan penetapan kuota. Jadi penetapan penambahan dan permohonan untuk penetapan kuota.
3: Oke, Bu, dengan adanya penambahan di akhir tahun ini kita pastikan aman ya, Bu?
2: Kalau informasi dari Pertamina kemarin juga intinya kami karena sedang dalam posisi pengaturan BBM, jadi rapat terus intensif, mereka menyampaikan bahwa saat ini masih sangat aman, sampai ke Desember itu masih sangat aman. Tetapi dari mereka mungkin tidak terlalu jor-joran, tetapi sebenarnya dikasih spare supaya kita tetap bertahan sampai Januari, biasanya kuota penetapannya ada di Januari.
1: Dengan adanya tambahan kuota ini, Pemprov Bengkulu berharap ketersediaan LPG subsidi dan BBM tetap terjaga. Selain itu, pendistribusian energi kepada masyarakat diharapkan dapat berjalan lancar hingga akhir tahun 2026. Puspa Sekararu, Barada Bengkulu melaporkan.
0: Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia BEI Bengkulu, Marina Rashada, mengatakan edukasi pasar modal penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai investasi yang benar dan logis. Melalui program Sekolah Pasar Modal, masyarakat diharapkan dapat mengenal berbagai instrumen investasi sekaligus terhindar dari praktik investasi ilegal. Marina menjelaskan, pada tahun 2026, Sekolah Pasar Modal menjadi salah satu upaya BII dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Melalui program tersebut, peserta akan memperoleh pengetahuan mengenai mekanisme pasar modal, pilihan instrumen investasi seperti saham, obligasi, reksadana, dan derivatif, serta cara menganalisis kinerja perusahaan dan pergerakan harga saham, termasuk pentingnya manajemen risiko. Berdasarkan hasil pemutakhiran data indeks desa tahun 2026, jumlah desa mandiri di Kabupaten Bengkulu Utara bertambah. Peningkatan status desa tidak lepas dari upaya mendorong pembangunan sesuai kebutuhan masing-masing desa. Selengkapnya dilaporkan Aisyah Dini.
4: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menuntaskan pemutakhiran data indeks desa tahun 2026. Dari total 215 desa, sebanyak 39 desa kini masuk kategori mandiri, 97 desa berstatus maju, dan 77 desa masih dalam kategori berkembang. Selain itu, masih ada 2 desa yang berstatus tertinggal, yakni Desa Sukamulya di Kecamatan Girimulya dan Desa Seberang Tunggal di Kecamatan Batik Nau. Koordinator Kelembagaan dan Pengembangan BUMDes DPMD Bengkulu Utara, Anggit Purbo Kintoko, mengatakan jika dibandingkan dengan data tahun 2025, jumlah desa mandiri bertambah sebanyak 16 desa. Pada tahun sebelumnya, terdapat 23 desa mandiri, 100 desa maju, 98 desa berkembang, dan 3 desa tertinggal. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran status sejumlah desa, dengan lebih banyak desa masuk ke kategori kemandirian yang lebih tinggi.
5: Dilakukan verifikasi dan sudah dibuatkan berita acara untuk verifikasi, tinggal menunggu verifikasi dari kementerian dan pusat. Dan di tahun 2026 ini alhamdulillah terjadi peningkatan untuk desa mandiri, sebelumnya 24, tahun ini 39.
4: Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terus mendorong pemerintah desa untuk memasukkan program prioritas ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKP Desa, terutama pembangunan fasilitas umum yang masih menjadi kebutuhan masyarakat. Demikian Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Momentum peringatan Hari Statistik Nasional BPS Kabupaten Kaur mengajak insan statistik menciptakan data statistik yang semakin berkualitas untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, karena dari data berkualitas akan lahir kebijakan yang tepat. Kepala BPS Kabupaten Kaur, Antoni Pestaria MSI, mengatakan, statistik adalah gambaran nyata dari kehidupan sehari-hari. Dari data statistik yang berkualitas, lahir kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat. Namun menghasilkan statistik berkualitas tentu butuh kerja bersama, dan untuk itu peran semua pihak dibutuhkan termasuk partisipasi masyarakat. Untuk itu dirinya mengajak untuk mewujudkan data yang akurat demi mendukung perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan merata. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Susmanto, mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan karya bakti skala besar di Makodim merupakan agenda strategis untuk memperkuat kebersamaan antara Pemda Kabupaten dan jajaran TNI. Program kolaboratif ini menjadi sarana penting dalam mempercepat sinergi lintas instansi guna mempercepat pembangunan serta memajukan kesejahteraan warga di wilayah Provinsi Bengkulu. Pemerintah daerah memastikan dukungan penuh terhadap seluruh rencana teknis operasional agar kegiatan di lapangan dapat berjalan optimal. Melalui penguatan sinergi lintas sektor, pemerintah daerah berharap manfaat dari integritas program kerja tersebut dapat segera dirasakan secara merata oleh masyarakat luas. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur mewarning perangkat desa wajib disiplin dan hadir selama jam kerja. Selanjutnya dilaporkan Lili Rahman.
6: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur memberikan peringatan kepada seluruh perangkat desa di Kabupaten Kaur agar disiplin menjalankan tugas dan hadir di kantor selama jam kerja. Perangkat desa yang kedapatan tidak masuk kantor tanpa alasan yang jelas akan diberikan tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur Merlianto. Kepala Bidang PMD Kabupaten Kaur Merlianto mengatakan pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap kedisiplinan perangkat desa melalui inspeksi mendadak di sejumlah kecamatan. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan perangkat desa melaksanakan kewajiban bekerja selama 5 hari dalam 1 minggu sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan. Merlianto menjelaskan jam kerja perangkat desa ditetapkan mulai pukul 7.30 hingga 16:15 waktu Indonesia Barat dan pada hari Jumat pada pukul 7.30 hingga pukul 16:45 sesuai dengan ketentuan merujuk pada PP nomor 16 tahun 2026 pasal 90. Menurutnya, ketentuan jam kerja tersebut perlu dipatuhi karena perangkat desa memiliki kedudukan dan penghasilan yang disetarakan dengan jenjang tertentu dalam pemerintahan. Ia menyebutkan penghasilan perangkat desa disetarakan dengan golongan 2A, sementara sekretaris desa sebesar 110% dan kepala desa sebesar 120% dari ketentuan tersebut. Karena itu ia berharap perangkat desa dapat menunjukkan kedisiplinan dalam menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintah di tingkat kabupaten.
7: Gaji perangkat desa itu setara dengan golongan 2A, jadi perangkat desa itu 100% golongan 2A, sekdes 110% dan dia 120%, maka jenjangnya ada sama dengan pemerintah Kabupaten Kaur. Jadi kami harap dengan pemerintah desa untuk masuk sesuai dengan jam kerja mengikuti aturan pemerintah Kabupaten Kaur.
6: Merlianto mengungkapkan dalam sidak yang telah dilakukan di Kecamatan Kaur Selatan, Semidang Gumai, Kinal, Maji, dan Kecamatan Nasal, pihaknya masih menemukan sejumlah perangkat desa yang tidak berada di kantor pada saat jam kerja. Terhadap temuan tersebut, Dinas PMD terlebih dahulu melakukan pembinaan dengan memanggil perangkat desa yang bersangkutan ke Dinas PMD Kabupaten Kaur. Yang menegaskan pembinaan akan dilakukan secara bertahap dengan memberikan teguran kepada perangkat desa yang melanggar ketentuan kedisiplinan. Apabila perangkat desa telah mendapatkan teguran hingga 3 kali tapi masih tidak hadir bekerja, maka persoalan tersebut akan ditebuskan ke Inspektorat Kabupaten Kaur untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut. Demikian RRI Bintuhan, Nini Rahman melaporkan.
0: Terima kasih Anda tetap siap bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming di rri.co.id. UPTD PPA Kabupaten Kaur sasar sekolah, matangkan rencana sosialisasi terhadap anak. Selengkapnya dilaporkan Danu Yogyarto.
8: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Kabupaten Kaur berkomitmen penuh untuk menekan angka kekerasan. Sebagai langkah nyata, lembaga ini berencana untuk menggelar program sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di tahun 2026. Kepala UPTD PPA Kabupaten Kaur, Ervan Ilstewan, mengonfirmasi langsung rencana strategis tersebut. Menurutnya, edukasi sejak dini dan pemahaman yang merata di tengah masyarakat menjadi kunci utama untuk memutus rantai kekerasan yang kerap menimpa kelompok rentan. Meski agenda besar ini sudah dipastikan berjalan tahun ini, pihak UPTD PPA Kaur saat ini masih melakukan kajian mendalam terkait target sasaran kegiatan. Ervan mengungkapkan bahwa pihaknya belum menentukan secara spesifik apakah sosialisasi tersebut nantinya akan difokuskan untuk tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, atau sekolah menengah atas. Langkah penentuan target wilayah atau jenjang sekolah ini dinilai sangat krusial agar materi pencegahan yang disampaikan nantinya bisa tepat sasaran dan relevan dengan psikologi serta usia para peserta.
9: Kalau untuk saat ini, itu ada yang nanti ada semacam sosialisasi. Tapi sosialisasinya ini, karena ini bentuk pencegahan, itu lagi adanya di ranah bidang PA. Nah, di bidang PA kelak itu ada bakalan di tahun ini sosialisasi, tapi tidak tahu sosialisasi ini apakah ke SD, apakah ke SMP, atau ke SMA. Pasti ke sekolah-sekolah.
8: Ditambahkan oleh Ervan, melalui program sosialisasi ini, UPTD PPA Kaur berharap saat dapat membangun kesadaran kolektif yang lebih kuat. Tujuan utamanya tidak lain adalah untuk mencegah sekaligus meminimalisir sekecil mungkin kasus kekerasan terhadap perempuan anak di Kabupaten Kaur, guna menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi semua. Dari Kota Bintuhan, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Dari kebiasaan kecil, diet sehat bawa dampak besar bagi tubuh dan mental. Selengkapnya dilaporkan Silviani.
10: Diet yang teratur tidak hanya berfokus pada penurunan berat badan, tetapi juga menjaga keseimbangan tubuh secara menyeluruh. Pola hidup sehat melalui diet yang tepat terbukti mampu meningkatkan daya tahan tubuh Dan selain itu, kebiasaan makan yang baik juga berkontribusi terhadap kesehatan mental yang lebih stabil. Ahli gizi Arini Aulia Nurul juga menjelaskan bahwa kebutuhan nutrisi setiap orang berbeda-beda. Oleh karena itu, penting untuk menyesuaikan pola diet dengan kondisi tubuh masing-masing individu.
11: Pola diet dengan gizi seimbang dari Kemenkes sudah memberikan pedoman bagi kita semua, yaitu pedoman gizi seimbang yang ada isi piring. Jadi di mana 2/3 dari setengah piring berisi sayuran, kemudian

0: produktif. Zulfiani RR Bengkulu melaporkan.
1: SD Negeri 86 Kaur borong piala pada pelaksanaan pesta siaga pramuka yang dilaksanakan di Kuartir Ranting Maje dan Nasal. Selengkapnya dilaporkan Rohil Minata.
2: Momen pesta siaga yang dilaksanakan oleh pangkalan SMPN 33 Kaur Gugus depan Air Numan Tower berlangsung cukup meriah. Dari puluhan gudeg dari berbagai sekolah SDMI se-Kecamatan Maje dan Nasal, SDN 86 Kaur sabet juara umum. Dari 5 cabang lomba yang digelar pada pesta siaga tersebut, SDN 86 merebut 5 piala yang masing-masing lomba YLYL, Tari Komando, dan LCC meraih juara 1. Sementara lomba LKBB dan peta seni mendapat juara 2 dan juara 3. Pembina gudeg Jentera Ahmad, yakni pangkalan SDN 86 Kaur Ahmad Padilla SPD mengatakan, pencapaian luar biasa ini merupakan buah dari kerja keras serta latihan disiplin yang dilakukan seluruh siswa selama beberapa minggu terakhir. Dirinya mengaku sangat bangga melihat semangat pantang menyerah yang ditunjukkan oleh anak didiknya di lapangan. Proses persiapan yang cukup singkat tidak menjadi halangan bagi para peserta untuk memberikan penampilan terbaik mereka. Dukungan penuh dari para guru dan orang tua murid turut menjadi faktor penentu utama keberhasilan tim.
3: Dari 5 cabang lomba, SDN 86 Kaur berhasil menyabet seluruh piala di 5 cabang lomba tersebut. Dengan adanya kegiatan yang bertemakan siaga asik, aktif, sehat, inovatif, dan kreatif, kegiatan ini diharapkan mampu menjalin silaturahmi dan semakin menggemakan gerakan pramuka di Kecamatan Maje Nasal khususnya dan di Kabupaten Kaur umumnya.
2: Prestasi sebagai juara umum ini tidak membuat pangkalan Gudeg Jenderal Ahmad Yani cepat berpuas diri dalam berkarya. Kemenangan ini justru menjadi pematik semangat baru untuk mempersiapkan diri menghadapi kompetisi di tingkat yang lebih tinggi. Kegiatan pesta siaga ini diharapkan dapat terus berjalan setiap tahun untuk mempererat silaturahmi antar sekolah di Kecamatan Maje dan Nasal. Demikian Rohil Minata, Redi Bintuhan melaporkan.
1: Kementerian Agama Kabupaten Kaur memperkuat kapasitas jajaran kantor urusan agama KUA melalui kegiatan pembinaan kepenghuluan tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di KUA Kecamatan Kaur Selatan dan kegiatan ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepenghuluan kepada masyarakat. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur, Lukman, menyampaikan bahwa pembinaan kepenghuluan memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas aparatur di lingkungan KUA. Menurutnya, pemahaman yang baik terhadap tugas dan aturan menjadi salah satu kunci dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pihaknya menegaskan bahwa ajaran KUA dituntut untuk terus meningkatkan pemahaman terhadap berbagai ketentuan yang berkaitan dengan tugas kepenghuluan. Hal tersebut penting agar setiap proses pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara tepat, transparan, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kapolres Kaur komitmen lindungi korban kekerasan seksual anak. Selengkapnya dilaporkan Tendius Apriawan.
4: Polres Kaur mengungkap kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang melibatkan tersangka ayah kandung berinisial SA. Berdasarkan hasil penyidikan kepolisian, tindakan asosial tersebut diduga dilakukan secara berulang sebanyak puluhan kali di kamar kediaman keluarga sejak pertengahan tahun 2004 hingga Maret 2026. Perkara ini menjadi perhatian publik secara luas lantaran melibatkan hubungan sedara antara orang tua dan anak perempuan kandungnya. Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin menegaskan komitmen jajarannya untuk menangani perkara ini secara profesional, transparan, demi memberikan keadilan penuh serta perlindungan bagi korban. Pihaknya menghimbau masyarakat agar tidak menyebarkan identitas pribadi maupun memberikan stigma negatif yang dapat mengganggu psikologi serta merusak masa depan anak. Kepolisian mengingatkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan jaminan rasa aman serta perlindungan hukum yang maksimal dari seluruh lapisan masyarakat.
5: Awal dari kejadian yaitu di bulan Juli 2024. Diperkirakan sampai di bulan Maret 2026. Yang mana rentan waktu tersebut diperkirakan lebih dari 30 kali bapak kandung ini melakukan tindakan biadab terhadap anaknya sendiri. Adapun
4: lebih lanjut untuk diketahui, tersangka SA saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polres Kaur untuk menjalani proses penyidikan hukum lebih lanjut oleh Satreskrim. Penyidik tengah melengkapi berkas perkara sebelum dilakukan pelimpahan resmi kepada pihak Kejaksaan Negeri Kaur. Pemerintah daerah bersama Polres Kaur terus memperkuat sinergi pencegahan kekerasan anak serta meminta warga untuk segera melapor apabila mengetahui

0: mengetahui adanya tindak kejahatan serupa. Tendus Afrewan, RRI Tuhan melaporkan.
1: Kontingen Indonesia kembali menambah pundi-pundi medali emas pada gelaran Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Prestasi membanggakan ini diraih melalui cabang olahraga angkat besi kelas 75 kg lewat aksi memukau lifter andalan tanah air, Rahmat Erwin Abdullah. Tambahan medali ini secara resmi menggenapkan raihan emas Indonesia menjadi 2 keping, setelah sebelumnya emas pertama berhasil dipersembahkan oleh tim beregu putra cabang olahraga bulu tangkis. Keberhasilan tersebut mendapat sambutan hangat dari masyarakat di berbagai daerah termasuk di Bengkulu. David, salah seorang warga Bengkulu, mengungkapkan rasa bangganya sekaligus optimis bahwa peluang Indonesia menambah perolehan emas di cabang olahraga lainnya masih sangat terbuka. Pasalnya, rangkaian kompetisi Asian Games 2026 masih akan bergulir hingga beberapa hari ke depan, sehingga kans bagi para atlet merah putih untuk naik ke podium tertinggi masih cukup besar. David menaruh harapan besar kepada seluruh atlet yang sedang berjuang agar terus memberikan penampilan terbaik mereka demi mengharumkan nama bangsa di kancah Asia. Sekian warta berita daerah untuk pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatu Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu pagi ini. Dan sekarang menunjukkan pukul 6.32 menit waktu Indonesia Barat. Berikut pendengar, kami update informasi Anda dengan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini.
1: Perakiraan cuaca hari ini.
0: Ya, untuk informasi perakiraan cuaca hari ini kami telah terhubung bersama forecaster dari BMKG Meteorologi Fatmawati Soekarno. Ada Mbak Diah. Mbak Diah, selamat pagi. Silakan laporannya Mbak Diah.
2: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI. Ini manapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Senin tanggal 28 September 2026. Pada pagi hari diperkirakan umumnya cerah hingga cerah berawan, kemudian menjelang siang hingga sore hari diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Kepahyang, Rejang Lebong, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur yang dilanjutkan pada malam hari. Kemudian pada dini hari diperkirakan umumnya berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, dan Bengkulu Tengah. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata dari 4 hingga 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut yang mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu, serta waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Kepahyang, Rejang Lebong, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat saya sampaikan. Saya Diah, BMKG Bengkulu, melaporkan.
0: Baik, terima kasih Mbak Diah. Selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini di hari Senin 28 September 2026.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat kembali kami hadir dalam dialog Bengkulu Menyapa. Pagi ini mengangkat tema tentang tantangan produksi dan perubahan iklim pertanian Bengkulu. Dengan narasumber Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas TPHP Provinsi Bengkulu, Insinyur Rosmala Dewi SPMSI, dan juga Ketua KTNA Kota Bengkulu Fikri Hamzah. Anda bisa berinteraksi pendengar di line telepon kami 0736-732-1995, WhatsApp 0811-730-7079. Juga bisa komentar melalui kanal YouTube RRI Bengkulu. Dan nanti pukul 7 kita akan simak juga warta berita dari Pro 3 RRI. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ada yang saat ini dari Budi Doremi dengan Hatiku Telah Dijelep-jelepin Kamu. Selamat pagi untuk Anda saat ini tengah dalam perjalanan. Tetap hati-hati, tetap waspada, dan tetap semangat untuk menjalani hari Senin yang luar biasa.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kita simak warta berita dari Pro 3 RRI.
2: Postcard untuk dikirimi.
3: Sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah.
4: Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Pembalap Indonesia Shane Glyle dari tim